0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: New entry. Hit music now.

0: Para sa api, api, api.
1: Tiyawa kong iyo, na.
2: Ikan. Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
3: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
4: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
3: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
4: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
5: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
4: Ya, si Abang gak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: FM Kupang, teman terbaik kamu. Alex Warren, Fine Place to Die di Pro 2 FM Kupang pagi ini, teman Pro 2, di 0811 3820 9090, bagi teman Pro 2 juga yang mau request lagu ya, teman Pro 2. Dan kalau di jam segini artinya lagu-lagu baru yang akan Angel hadirkan untuk koleksi minggu ke-2 kita bulan Mei 2026 ini. By the way, teman Pro 2, Shakira akhirnya kembali melanjutkan sejarah panjang bersama ajang Piala Dunia FIFA. Yes, Shakira kemarin ya resmi memperkenalkan lagu terbaru yang berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia 2026. Dan dalam proyek ini Shakira tidak sendiri karena dia menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Teman Pro 2, di mana kolaborasi ini menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia ya. Pengumuman yang dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit ini langsung diunggah oleh Shakira di media sosial teman Pro 2, dan lagu Die Die bakal dirilis pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar yang langsung antusias karena ya tentunya kita menganggap Shakira ini sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia, kayak Waka Waka This Time for Africa di tahun 2010, teman Pro 2, La La La Brazil 2014, Hips Don't Lie 2006. Apalagi nih teman Pro 2, banyak ya ternyata lagu yang disumbangkan Shakira untuk hits Piala Dunia. Dan kalau di media sosial sendiri nih, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari para fans dunia. Banyak yang menyebut kalau ratu lagu Piala Dunia ini akhirnya kembali. Sementara yang lain juga yakin lagu ini akan menjadi anthem besar berikutnya untuk perhelatan turnamen sepak bola terbesar dunia tahun ini. By the way, Piala Dunia FIFA 2026 sendiri juga akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, dan menjadikannya turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Tapi jangan lupa teman Pro 2, TVRI, RRI, dan Antara juga akan menghadirkan bukan saja informasi terkait Piala Dunia, tapi juga nantinya kita akan menyaksikan juga, karena kan pemegang lisensi Piala Dunia di Indonesia adalah TVRI ya. Kemudian nanti RRI juga akan mempublikasikan informasi terkait dengan Piala Dunia ini ya, pesta sepak bola dunia. Jadi pantengin terus teman Pro 2 karena masih akan terus kita hadirkan keseruan untuk 1 bulan mendatang ya, kan Juni Juli ya teman Pro 2, dengan rangkaian acara yang sudah kita siapkan untuk kamu. Oke, masih banyak lagu-lagu asik Angel hadirkan untuk teman Pro 2 dan sejumlah informasi. Kali ini Angel mau hadirkan dulu deh dari Curtis yang terbaru, WhatsApp menyapa untuk semua teman Pro 2 pagi ini. Good morning, selamat pagi.
1: New entry, hit music now.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH.

0: sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Pro 2 FM. New entry. Hit music now.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Gwen Stefani bersama band No Doubt. Ya, teman Radio akhirnya resmi membuka konser residensi mereka yang ada di Spheres Las Vegas lewat konser perdana yang penuh nostalgia sekaligus emosional. Teman Radio, dalam pertunjukan berdurasi sekitar 2 jam tersebut ya, band legendaris ini juga membawakan total 21 lagu termasuk sederet hits seperti Don't Speak, Just a Girl, Sunday Morning, hingga Hella Good. Mereka juga mengejutkan para penggemar dengan membawakan beberapa lagu yang kalau mau dibilang sudah puluhan tahun ya tidak pernah dimainkan secara live. Ya teman Radio, tidak hanya penampilan musik jadi sorotan, Gwen Stefani juga mencuri perhatian lewat sederet outfit panggung yang sangat bold dan penuh nuansa fashion khas dari seorang Gwen Stefani, mulai dari strip miniskirt, polka dot dress, hingga tartan cargo pants. Penampilannya ini membuat banyak penggemar mengatakan ia terlihat sama di era kejayaan No Doubt di sekitar tahun 90-an 2000-an ya. Dan yang pasti konser mereka kemarin terasa spesial karena menjadi residensi pertama No Doubt yang lebih dari satu dekade. Selain itu Gwen Stefani juga mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi headliner di venue Futuristic Sphere Las Vegas. Teman Radio, suasana nostalgia juga semakin terasa lewat visual imersif Casper, memorabilia perjalanan karir, hingga penampilan lagu-lagu lama mereka juga membawa penonton tertarik ke nostalgia masa kejayaan musik alternatif rock dan ska di era 90-an.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
0: New entry.
2: Hit music now.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Dari kawasan Tomelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Angel hadirkan Spada Talking untuk pagi ini ya, dalam program inspiratif kebanggaan anak muda NTT. Kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia generasi muda, terkhususnya mahasiswa, yaitu pagi ini mahasiswa berprestasi sebagai agen perubahan di lingkungan akademik. Karena yang pasti Angel tidak sendiri, Angel akan juga ditemani oleh salah satu anak muda berprestasi, dia sebagai mahasiswa berprestasi dari Universitas Nusa Nipa, teman Pro 2, yang mana juga menjadi kebanggaan. Dan langsung saja kalau gitu kita akan menyapa terlebih dahulu di line telepon pagi ini. Kita sudah tersambung bersama dengan Kakak Maria Diva Naruwara yang merupakan mahasiswi prodi bahasa Inggris dari Universitas Nusa Nipa. Selamat pagi Kakak Diva. Halo.
8: Halo, selamat pagi Kakak.
4: Selamat pagi. Boleh dong kita juga disapa teman-teman Pro 2 semuanya yang lagi mendengarkan suara Kak Diva pagi ini.
8: Halo semua, selamat pagi teman-teman Pro 2.
4: Terima kasih untuk kebersamaannya Kakak. Apa kabar?
8: Puji Tuhan baik. Kakak apa kabar?
4: Baik dan senang sekali Kakak. Terima kasih. Ini kita udah ganggu waktunya. Ini lagi ngapain nih kalau di hari Sabtu pagi ini Kak? Sibuk kampus atau biasanya, gimana?
8: Tidak. Kalau hari Sabtu tuh jadwal cuci pakaian.
4: Langsung pecah ya ketawa Angel. Oh libur, jadi ya udah beres-beres gitu ya Kak ya.
8: Ya, Kak, hari Sabtu libur kampus.
4: Hari Sabtu libur kampus. By the way, selamat loh untuk prestasi luar biasanya.
8: Terima kasih banyak, Kak Angel, dan terima kasih juga untuk kesempatan hari ini.
4: Iya nih, by the way teman perdua, kita berkenalan dulu dengan sosok kakak Maria Diva Naruwara atau yang akan kita sapa kakak Diva. Kakak Diva ini merupakan ketua himpunan mahasiswa untuk program studi pendidikan bahasa Inggris, dan juga yang paling utama kita akan menggali potensi dan kalau mau dibilang ya, kita bakal berbincang curi-curi ilmu nih, karena kakak Diva belum lama ini terpilih sebagai mahasiswa berprestasi mewakili Universitas Nusanipa dan di peringkat kedua menjadi Mahapres wilayah XWLL Dikti. Benar ya kakak ya?
8: Betul kak.
4: Wow, gimana perasaannya?
8: Perasaannya kalau sekarang agak lega karena sebenarnya saya sendiri tuh tidak yakin bisa lolos.
4: Kok gitu?
8: Ya, karena ini pertama kali saya ikut kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi, terus itu kan harus susun naskah gagasan kreatif, dan juga tentang sertifikat-sertifikat yang pernah diikuti, mau baik tingkat nasional maupun internasional, itu saya merasa kalau saya akan kurang di situ, karena saya tidak punya banyak sertifikat. Tapi ternyata bukan cuma itu yang dinilai. Naskah gagasan kreatifnya yang dinilai, public speakingnya juga, kemampuan berbahasa Inggrisnya juga. Dan puji Tuhan ada di peringkat kedua.
4: Luar.
8: Dari 10 universitas yang ada di Nusa Tenggara Timur.
4: Luar biasa. Apa yang kamu harapkan dari peringkat kedua ini dan menjadi mahapres dari kampus kamu?
8: Yang saya harapkan itu semoga teman-teman mahasiswa yang lain juga mereka bisa mengembangkan potensi diri, karena tidak ada mahasiswa yang tidak bisa. Semua itu tergantung kalau memang kita bisa berdampak untuk kita punya kampus, kenapa kita tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampus begitu kak.
4: Betul ya, sesuai dengan topik kita, bagaimana kakak Diva juga merepresentasikan seorang mahasiswa sebagai agen perubahan di lingkungan akademik ya kakak ya.
8: Iya,
4: betul. Oke, kak. Nah ini kalau tahun sebelumnya Angel juga pernah berbincang-bincang bersama dengan kakak Ian, benar ya kak ya?
8: Betul kak.
4: Iya, kak Ian ini juga satu prodi sama kakak, satu angkatan atau seperti apa?
8: Beda, kalau Kak Ian itu sekarang hari ini pagi ini tuh Kak Ian wisuda.
4: Oh, aduh. Nanti deh Angel kasih ucapan ya. Angel baru tahu nih, aduh, provisiat untuk teman-teman yang ada di Universitas Nusanipa yang hari ini juga telah diwisudakan. Wih, bangga luar biasa. Nah, ada gak sih komunikasi dengan kakak Ian? Kayak biasanya kan dari pihak kampus juga bakal spill ya. Ini nih ada kegiatan, ada event dan lain sebagainya. Kalau dari Diva, taunya Mahapres ini dari mana?
8: Kalau saya waktu itu dihubungi dari pihak kemahasiswaan dari Pak Ecik. Tadi sebelum dari Pak Ecik itu ada dari dosen prodi. Diva, ayo daftar ikut ini. Begitu. Dan juga setelah itu baru dihubungi dari pihak kemahasiswaan, karena kegiatan-kegiatan seperti ini tuh dinaungi oleh pihak biro kemahasiswaan. Informasinya dari dosen.
4: Oke. Apa yang membuat kamu akhirnya tergerak untuk beta harus ikut ini nih?
8: Awalnya tuh saya masih ragu kak.
4: Kenapa ragu kak?
8: Karena itu tadi salah satunya, setelah saya dapat persyaratannya itu harus mengumpulkan sertifikatnya. Ih, soalnya sertifikatnya tidak banyak. Paling cuma jadi MC, jadi ikut lomba debat, gitu kakak. Tidak sampai yang internasional. Tapi, alasan yang bikin saya mau ikut, itu saya mau membuktikan kesatunya diri sendiri. saya bisa. Saya tunjukkan kalau saya bisa, karena kadang saya merasa kalau saya punya kemampuan ini tidak bisa untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Walaupun banyak orang bilang kayak, bisa, kok pasti bisa kalau ikut kegiatan itu. Hmm. Jadi alasan yang paling kuat itu, saya mau membuktikan diri sendiri, saya bisa keluar dari sepenuhnya zona nyaman, saya mau membawa nama kampus juga.
4: Hmm. Benar. Tapi sekeren ini masih merasakan adanya keraguan ya?
8: Iya,
4: tapi kalau sekarang udah gak ragu lagi ya, udah plong semuanya ya kak ya?
8: Tidak kak, sudah berkurang lah.
4: Sudah terjawab kah rasa penasaran kamu akan pertanyaan, bisa gak sih saya?
8: Sudah kak, puji Tuhan sudah bisa.
4: Sudah.
8: Saya bisa.
4: Bisa ya, dan semoga juga bisanya kamu ini menginspirasi kita supaya juga bisa ya kak Diva ya?
8: Betul kak. Jangan iya. Ragu dengan diri sendiri.
4: Itu yang akhirnya membuat kita terbeban. Kayak orang lain bisa ya sudah mereka aja. Jangan saya ya.
8: Betul. Padahal kalau kita mau, kita niatnya kuat, pasti kita bisa keluar dari kita tinggal nyaman.
4: Benar, benar sekali ya. Oke, tapi kalau kamu mendefinisikan Mahapres tuh seperti apa sih? Apa definisi mahasiswa yang berprestasi? Apakah memang akademiknya A++ semua atau pandangan kamu bagaimana?
8: Mahasiswa berprestasi menurut saya itu bukan ditunjukkan dengan IPK yang tinggi atau banyak piala, banyak sertifikat yang mereka miliki. Hmm. Tapi mahasiswa berprestasi itu mahasiswa yang mampu memberikan dampak nyata. Bukan hanya untuk di sekitaran kampus, tapi juga untuk lingkungan masyarakat. Mahasiswa berprestasi itu bukan yang hanya pintar secara akademik, tapi mereka juga peka terhadap isu-isu sosial, mereka aktif berkontribusi, terus mereka juga mau bertumbuh. Jadi definisi mahasiswa berprestasi bagi saya itu seseorang yang tahu siapa dirinya, tahu apa dia punya tujuan, dan berani menggunakan dia punya potensi itu untuk memberi manfaat bagi orang lain.
4: Luar biasa. Tapi pasti ada juga ya yang nyinyir, emangnya Diva sudah buat apa? Nah, kamu bakal menjawab seperti apa tuh?
8: Memangnya saya sudah buat apa? Saya sudah bisa membanggakan sendiri. Membanggakan diri sendiri, membanggakan nama kampus. Kalau mereka omong begitu, ya tinggal jawab saja. Kamu bisa apa?
4: Yay, asik, langsung strike back ya.
8: Bukan maksud untuk menyombongkan diri, tapi sebelum kamu menganggap orang lain rendah, maksudnya dari diri sendiri itu sudah ada buat apa.
4: Benar. Nah, dengan partisipasinya Diva di tingkat LL Dikti wilayah 15 ya kak ya, di ya. NTT sendiri, pembuktian tadi sudah kalau dari pribadi, tapi setelah itu ini yang kita pengen tahu, gagasan kreatif dan adakah isu yang ingin kamu hadirkan dalam platform ini?
8: Gagasan kreatif saya itu tentang SDGs, yang mana saya ambil topiknya itu pariwisata, tourism development, dan judul saya itu gagasan kreatif saya, Enhancing English Language Competence and Bilingual Tourism Signage yang berbasis community-based tourism. Jadi, community-based tourism itu warga lokal, mereka bukan hanya sebagai objek, tapi mereka berperan aktif untuk meningkatkan mereka punya potensi pariwisata. Mereka yang menjadi
4: penggerak sektor ekonomi ya?
8: Iya, ya, penggerak ekonomi. Itu kak. Dan juga alasan kenapa saya mengangkat isu ini, karena kita tahu NTT itu punya potensi pariwisata yang luar biasa. Salah satunya di Kabupaten Sika. Saya ambil contohnya itu di Kabupaten Sika. Isunya banyak potensi pariwisata, tetapi kadang kan ada turis tuh yang mereka mau traveling sendirian, mereka mau jalan sendiri. Nah, bagaimana kalau tidak ada papan informasi tentang destinasi yang mereka tuju? Dan juga bagaimana kalau mereka berkomunikasi dengan orang lokal, orang lokalnya itu bahasa Inggrisnya minim. Pasti akan menyebabkan misunderstanding, salah pahaman, bahkan miscommunication juga. Maka dari itu, saya membuat gagasan kreatif dengan inovasi untuk membuat papan bilingual tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sika. Gitu.
4: Wah, menarik nih, menarik sekali. Dan apakah memang sudah kakak lakukan prakteknya?
8: Kalau untuk prakteknya baru di pengembangan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang bilingual sign aid itu masih ada kerjasama dengan Dinas Pariwisata.
4: Okay. Dan seperti apa sih Dinas Pariwisata setempat ya, dinas tempat mengapresiasi gagasan kreatif kakak? Apakah memang ada kerjasama selanjutnya? Ini kan juga kalau mau dibilang membantu banget ya tugas dari ya, dinas terkait. Nah gimana tuh kak selanjutnya?
8: Kalau untuk koordinasi ke dinasnya masih belum kak. Karena pasti kita harus berkomunikasi dengan mereka juga. Tapi memang saya sudah ada rencana untuk kalau bisa bertemu dengan pihak Dinas Pariwisata dan menyampaikan gagasan kreatif saya ini, siapa tahu bisa membantu meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Sika.
4: Okay. Seperti itu ya. Dan yang kamu harapkan juga semoga pariwisata apalagi masyarakat juga punya hospitality ya, kayak menyambut. Oke, ini kita terputus, tidak apa-apa teman perdua, kita sambungkan kembali bersama dengan kakak Diva, tapi harapan kita juga seperti itu ya, karena NTT sekarang juga sedang dilirik pariwisata di setiap tempat, setiap daerah yang ada, jadi kita berharap juga nih masyarakat punya andil yang besar untuk ikut membantu pemerintah dalam mensukseskan ya potensi daerah lewat pariwisata yang ada. Oke, kita sudah terhubung kembali kakak Diva, halo.
8: Halo kak.
4: Iya, sempat terputus tadi ya. Oke, kakak Diva, ketika kamu menghadirkan gagasan kreatif, ada gak sih dikomentari juga oleh Dewan Juri terkait dengan apa yang kamu hadirkan ini?
8: Ada kak. Waktu itu sempat ditanyakan, kenapa tidak trilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa lokal. Terus saya jawab, bisa ada kemungkinan kita menggunakan bahasa lokal juga di papan informasi itu. Tapi lihat lagi di Maumere itu, yang mendiami Kabupaten Sika bukan hanya satu etnik, tapi ada beberapa. Jadi kalau penggunaan bahasa lokal ini, kita lihat dulu, kalau misalnya di wilayah Lio, pariwisata yang di wilayah Lio, kita kan pakai bahasa Lio. Karena ada bahasa Sikakrowe, bahasa Lio, bahasa Muhang, bahasa Palu'e, dan sebagainya. Kalau kita hanya ambil satu bahasa, ya menurut saya kurang. Karena Maumere itu, yang mendiami Maumere itu ada banyak etnis. Bisa kita pakai bahasa lokal, tapi mungkin hanya di bagian atasnya. Bagian heading dari tourism science age itu sendiri kan.
4: Okay. Diva, ketika menyusun gagasan kreatif ini, apakah juga melakukan riset, penelitian atau studi kasus?
8: Kebetulan saya juga sebagai tour guide kak.
4: Wah, seru ya. Berarti ini memang kamu tahu banget masalah yang ada di daerah kamu ya?
8: Iya kak.
4: Oke, selain itu kita juga pengen tahu masalah terkait dengan komunikasi bahasa. Apalagi sih yang akhirnya menjadi penghambat pariwisata di daerah kamu nih?
8: Yang menjadi penghambat itu sampah.
4: Apakah?
8: Sampah, masalah sampah.
4: Masih ya menjadi problem utama juga.
8: Di pantai-pantai itu banyak sekali sampah yang berserakan dan sangat disayangkan. Nah, justru kalau bule-bule, turis-turis mereka yang ke pantai itu kadang mereka pungut sampahnya itu. Bukan orang lokal yang memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, tapi yang lebih peka terhadap lingkungan itu justru kamu asing.
4: Ini
8: gitu, Kak.
4: Ini terkait dengan sarana prasarana yang kurang alias belum ada, belum mencukupi, atau kesadaran dari masyarakat atau kayak gimana?
8: Ini dari kesadaran masyarakat. Kalau untuk wadah sampahnya itu sudah disediakan dari pemerintah. Okay. Tapi bagaimana kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan?
4: Itu satu PR besar yang sampai saat ini juga ternyata masih menjadi momok ya, Kak, ya di sana.
8: Ya, betul, Kak.
4: Oke, selain itu apalagi sampah, komunikasi, bahasa ya, itu juga terhalang. Apalagi nih, Kak, apakah tiket yang mahal, kan kita juga masih mengeluhkan ya, kayak jadi Kupang ke tempat kakak aja juga, aduh, pakai pesawat harus hitung-hitung ya, ya kali bagi lah. Apakah itu juga menjadi persoalan atau seperti apa?
8: Itu juga menjadi permasalahan, lebih mahal ke NTT dibanding ke negara luar.
4: Iya.
8: Lebih mahal tiket pesawat dalam negeri.
4: Betul, betul sekali. Dan ternyata banyak ya masalah-masalah pariwisata. Tapi apa yang kakak harapkan dari adanya gagasan kreatif ini yang dibawa?
8: Saya harapkan semoga pariwisata di Kabupaten Sika ini terus berkembang, banyak dikenal oleh turis-turis asing, dan turis asing juga merasa aman ketika mereka berkendara, mereka traveling sendiri tanpa guide, mereka bisa tahu tempat wisata yang mereka kunjungi karena adanya papan informasi terkait destinasi yang dikunjungi. Dan juga untuk masyarakat lokalnya sendiri, mereka bisa mendapatkan income, pendapatan.
4: Benar,
8: dari
4: benar.
8: Hasil karya, hasil tangan mereka tenun, aksesoris-aksesoris lainnya. Jadi mereka, semoga banyak wisatawan yang datang ke Kabupaten Sika, ke Maumere, jadi mereka punya penghasilan itu bisa bertambah banyak lah, Kak.
4: Iya.
8: Gitu, Kak.
4: Betul, betul sekali. Oh iya, sebelum kita lanjut lagi terkait dengan pencapaian kamu ya menjadi Mahapres dan juara 2 LL Dikti nih. Angel tertarik banget membahas terkait dengan pariwisata, apalagi kakak Diva juga sebagai guide tour ya, pemandu wisata. Kak Diva, kalau bisa mengajak, ini kan bulan Mei ini banyak libur ya kakak Diva, banyak tanggal merahnya, ajak kita dong yang lagi mendengarkan saat ini, virtual lah, ala-ala virtual, kalau kita ke tempatnya kakak yang ada di Maumere, ini kira-kira startnya kemana? Kalau misalnya liburan 5 hari deh, hari pertama kita kemana aja? Boleh dong diajak, dispil supaya kedepannya juga teman-teman udah tahu nih, wah, spot mana saja kalau ke Maumere langsung tancap gas nih.
8: Kalau di Maumere selama 5 hari, itu kakak bisa kunjungi Sanggar Beliran Sina Watu Belati. Lihat demonstrasi pembuatan tenun ikat. Terus bisa menikmati kue tradisional dari Maumere, kue lekun. Itu di Sanggar Belian Sina, atau mau coba tempat yang lain yang terkenal itu Lepeloron, itu di Nita. Kalau dari Maumere ke Belian Sina itu sekitar 30 menit. Di atas itu bisa menikmati tarian-tarian tradisional dari Maumere sendiri. Itu yang pertama kalau mau mengunjungi budaya. Ada Sanggar Belian Sina, ada Lepeloron. Terus kalau ke pantainya, bisa mau ke Tanjung Kajubulu, Tangga Seribu, orang biasa bilang Tangga Seribu, atau ke Pulau Kojadoi. Pulau Kojadoi itu ada jembatan alam, jembatan batu yang kalau arlot surut bisa nyebrang ke pulau sebelah tuh lewat itu jembatan. Tapi kalau arlot naik
4: Wah, seru ya Kak Diva ya.
8: Iya, Kak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada wisata religius juga.
4: Oke, ada ya. Di mana tuh, Kak?
8: Ada patung Bunda Maria. Bunda Maria Segala Bangsa, patung Milo. Itu dari atas patungnya itu kita bisa lihat Maumere. Ya kak.
4: Wah itu indah banget tuh.
8: Terus di sana juga ada banyak resort.
4: Betul betul. Ini padahal Angel baru mau tanya. Kalau kan anak-anak muda zaman now suka yang estetik. Nah kakak ajak kemana yang terakhir deh? Untuk foto-foto, spot foto bagus tuh di mana menurut kakak?
8: Kalau untuk spot foto bagus, ketiganya ini bagus kak. Karena biasa sunset itu di Tanjung Kajubulu atau di stay di Coconut Garden. Di situ atau tidak di Sea World itu mereka punya sunset tuh terlalu bagus. Tapi rata-rata sunset di Maumere itu bagus semua.
4: Iya dong.
8: Di mana kak?
4: Di mana saya? Ada satu pertanyaan dari pendengar kita, katanya kakak jauh kok dari kota, pusat kota, tempat-tempat yang tadi kakak sebutkan. Ini dari Vina yang ada di Oibobo nih.
8: Tidak terlalu jauh. Kayak dari Maumere ke Sanggar itu sekitar 30 menit.
4: Oh deket dong.
8: Iya kak.
4: Dekat.
8: Jarak tidak terlalu jauh. Mungkin yang kalau dari Maumere ke Pulau Kojadoi pakai pakai boat, pakai speedboat itu sekitar 45 menit.
4: Oke, oh ada transportasi lautnya juga ya, aman ya kak ya? Ya? Kak,
8: itu yang suka diving tuh kita bisa diving di patahan gempa bumi, lempengan yang patahan itu yang di tahun 92 kalau saya tidak salah, itu bisa diving ke dalam melihat keindahan bawah lautnya Maumere tuh bisa.
4: Menarik sekali, kakak Diva. Menarik sekali ini kakak Diva menjalankan profesi juga sebagai pemandu wisata sudah berapa lama kalau boleh tahu?
8: Kalau saya ikut bapak karena bapak saya juga tour guide, jadi kalau bapak ada tour saya juga ikut biasanya begitu.
4: Okay. Jadi sambil orang bule bilang interesting, asik ya. Oke, okay. Aduh makasih loh ya untuk jalan-jalan virtualnya. Semoga aja kita, apalagi Angel juga, ini Angel lagi pengen liburan, tapi bingung ini kira-kira kan pengen ke Flores nih. Kayaknya kalau ke Maumere boleh juga ya, apalagi tempat-tempat yang sudah kakak Diva sebutkan tadi. Wah ini semakin menggerakkan hatiku untuk langsung tancap gas ya Kak Diva, semoga bisa ketemu di sana kalau misalnya nggak sibuk berkuliah nih. Oke, okay. Kak Diva, ketika diumumkan kamu untuk mengikuti ajang yang lebih tinggi dari LL Dikti, nah ini persiapannya juga sama atau seperti apa? Kan kalau dari kampus udah, terus ini gimana nih LL Diktinya kemarin?
8: Persiapannya itu sangat bombardir kak. Kayak saya harus nyanyi, saya harus buat apa gagasan kreatif yang dengan isu sosial yang ada di Kabupaten Sikwa. Terus saya coba pasti konsul dengan dosen pembimbing juga Ibu Sandy, dan juga saya sempat bertanya ke bapak, ini kira-kira cocok tidak kalau kita pakai community-based tourism tadi sebagai metode pendekatan ya, sebagai ya metode pendekatan itu. Terus bapak bilang bisa sekali. Persiapan pertama itu saya susun naskahnya, di samping itu saya harus siapkan berkas-berkasnya juga, terus buat powerpointnya, terus menyiapkan kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari dewan juri saya harus jawab bagaimana. Itu sangat-sangat berat pak. Karena saya baru pertama kali ikut kegiatan Selma Press.
4: Oke, ini kan pertama untuk kakak Diva. Apakah iya, kak. Kak Ian juga kan, Kak Ian juara satu tahun lalu kan? Nah,
8: betul.
4: Ada gak sih dari Kak Ian juga kayak spill, ada komunikasi yang dibangun antara kamu dan Kak Ian? Jadi kayak Kak Ian kan paling tahu nih, udah juara kan kemarin, jadi dia bisa kasih setidaknya tips and trick lah.
8: Ada, saya selalu cedi kayak bilang tadi gugup begitu, kayak bilang kenapa ini pasti bisa, intinya kuasai materi, terus jawab pelan-pelan saja ke dewan juri itu. Kalian juga tahu sebaiknya awalnya kan di persyaratan itu mereka bilangnya di saat presentasi pakai poster.
4: Mm-hmm.
8: Waktu, tapi waktu saya tanya Kak Ian bilang sebaiknya pakai PowerPoint.
4: Mm-hmm.
8: Biar lebih detail penjelasannya. Kalau poster ini kan hanya satu gambar, satu gitu.
4: Iya, betul. Secara ya. Ini ya.
8: Mm-hmm. Secara umum.
4: Iya, betul.
8: Jadi Kak Ian, sebaiknya pakai PowerPoint.
4: Mm-hmm.
8: Kira saya buat PowerPoint-nya, belajar materi. Terus puji Tuhan bisa.
4: Oke. Okay. Itu kapan Kak? Untuk perhelatan, kalau dari kampusnya? Dari awal tahun? Kalau dari kampus duluan?
8: Saya tidak ada seleksi internal Kak.
4: Mm-hmm.
8: Tidak ada seleksi internal. Jadi

0: Bulan April.
1: Itu di tanggal
0: belasan atau puluhan, Kak? Masih mengingat ya, Kak Diva ya. Halo, Kak Diva. Oke, tersambung ya. Udah kalau gitu teman Roy 2, sambil Kak Diva mengingat-ingat ini tanggal berapa ya kemarin ikut lomba, kita rehat dulu, kita bakal melanjutkan. Dan untuk teman Roy 2 juga yang mau join kebersamaan, mau tanya-tanya dan penasaran ya terkait dengan pariwisata atau gagasan kreatif dan bagaimana sih menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas dan di kampus, boleh langsung gabung pagi ini di line WhatsApp kita 0811 3820 9090, atau langsung aja kamu juga bisa ikut berkomentar di kolom YouTube channel kita. Angel akan kembali lagi, kita rehat dulu, stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

0: Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Buat pagi kamu semakin seru bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada Talking. Kita masih tersambung bersama dengan Kakak Maria Diva Narwara yang merupakan mahasiswi program studi bahasa Inggris di tahun 2026. Ini pencapaian terbesar dari Kak Diva adalah menjadi juara 2 Mahapres LL Dikti untuk wilayah 15 ya. Dan kita masih akan terus tanya-tanya terkait dengan prestasi atau gagasan-gagasan lain oleh Kakak Diva sendiri. Oke, kita sapa lagi. Hai Kak Diva.
6: Hai.
4: Oke, hai. Tadi sempat terputus tapi sekarang udah tersambung kembali. Oke, Kak Diva, ini kan kalau mau dibilang ya, pasti Kak Diva juga mengikuti apa yang lagi terjadi baik secara daerah, di nasional, dan juga di internasional. Salah satu sorotan Angel nih Kak Diva ini menarik banget. Pasti Kak Diva tahu yang sempat kemarin minggu lalu ya kalau gak salah. Ini ada dari Kementerian Pendidikan, Kemenristek kalau gak salah, yang ada sempat salah mispersepsi atau komunikasi dari beberapa media juga yang menyatakan bahwa kalau dari pemerintah nantinya akan menutup program studi yang tidak relevan lagi dengan dunia industri. Apakah kakak juga tahu?
6: Tahu kak.
4: Nah, pendapat kakak seperti apa? Angel pengen tahu dong.
6: Sebenarnya sangat disayangkan sih kak, apalagi yang tidak relevan itu di dalamnya ada prodi pendidikan dan juga kesehatan. Yang mana, kenapa saya bilang sangat disayangkan? Karena dua prodi ini justru saya rasa yang paling memberikan dampak untuk masyarakat. Prodi pendidikan calon-calon guru. Kalau tanpa guru, siapa yang mau ajar anak-anak? Dan sudah overload.
4: Iya.
6: Sudah lulusan-lulusan dari prodi pendidikan.
4: Iya.
6: Alasannya untuk ditutup karena itu. Kenapa pemerintah tidak memperbanyak sekolah-sekolah sehingga guru-guru bahasa Inggris tapi semua mahasiswa di prodi pendidikan yang sudah lulus itu mereka punya lapangan pekerjaan. Kenapa harus ditutup?
4: Itu ya.
6: Kenapa mereka tidak bangun sejak sekolah? Di pedalaman itu banyak sekali sekolah-sekolah yang masih rusak, sekolah-sekolah yang mungkin belum ada SD-nya. Kenapa mereka tidak memperbanyak sekolah dibanding harus tutup? Apalagi prodi kesehatan. Calon-calon dokter, calon-calon perawat. Kenapa harus ditutup? Kenapa mereka tidak berpikiran upaya yang lain? Sebenarnya saya sebagai mahasiswa calon guru, itu sedih sih kak, dengar keputusan pemerintah.
4: Nah, Itu ya, Angel juga pengen tahu kalau dari sudut pandang kakak. Tapi setelah itu kemarin juga akhirnya diluruskan ya, sebenarnya tidak menutup, tapi lebih pada mempusatkan lagi gitu katanya, program studi yang relevan dengan dunia industri saat ini. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana persiapan mahasiswa ya, ini sebelum tamat. Jadi menurut kakak, skill dan keterampilan seperti apa sih yang sebenarnya udah harus wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa agar ketika dia tamat nanti ya, dia gak kelimpungan, aduh lapangan pekerjaan apa yang cocok. Jadi bisa putar otak juga, mungkin kayak Kak Diva, meskipun nanti akan menjadi calon guru atau calon dosen, tapi di sisi yang lain Kak Diva ini juga adalah pemandu wisata. Menurut kakak seperti apa? Aduh, sayang sekali teman Produa kita terputus, dan kita akan menyambungkan kembali ini bersama dengan Kakak Diva. Sepertinya jaringan ya. Oke.
7: Iya.
4: Oke, sepertinya terputus dan kita coba menghubungi Kakak Diva melalui line yang lain aja. Ya udah, kita agak rehat sebentar ya teman Pro 2.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita sudah tersambung kembali bersama dengan Kakak Diva. Halo Kakak Diva.
1: Halo Kak.
0: Oke Kakak Diva, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Kakak Diva, boleh lanjut lagi ini terkait dengan tadi tuh Kak, karena memang ada hal seperti itu ya dari pemerintah, tapi udah diluruskan ya. Tapi menurut Kakak sendiri, sebenarnya sebagai seorang mahasiswa, ketika tamat nanti kan kita juga udah harus mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari ilmu, kemudian juga skill, keterampilan. Nah, bicara soal skill dan keterampilan, apa sih yang sebenarnya wajib dimiliki oleh seluruh mahasiswa agar ketika tamat nanti gak bingung dengan harus berebut lapangan pekerjaan yang udah semakin sempit nih?
1: Baik, Kak. Kalau kita ngomong soal skill, yang wajib dimiliki untuk berdaya saing secara global, menurut saya tuh yang pertama kemampuan berbahasa asing. Kemampuan bahasa Inggris itu, kita lihat sekarang banyak peluang-peluang ke luar negeri justru lebih besar dibanding yang di dalam negeri. Kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, itu bisa jadi kita punya jembatan untuk menghubungkan kita dengan dunia yang lebih luas. Kemampuan bahasa Inggris itu bisa membuka akses ke lebih banyak peluang, jaringan dengan informasi. Kalau ada yang mau, contohnya yang mau S2, bisa saja mereka LPDP itu kan ke luar negeri. Terus yang kedua, kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Tapi kalau Gen Z ini kan sudah sangat terbiasa dengan teknologi, literasi digital juga. Kita hidup sudah berdampingan dengan artificial intelligence, tapi kita harus punya critical thinking. Jangan mau AI yang
0: menguasai kita kembali.
1: Ya, betul. Kita yang harus bisa menguasai AI itu. Bagaimana kita menggunakan AI untuk mungkin membantu kita punya portofolio, edit-edit begitu kan bisa. Jadi kita yang harus apa? Jangan sampai kita yang dipengaruhi oleh AI lagi, kita yang dikendalikan oleh AI, begitu Kak. Critical thinking kita itu yang harus dipercayakan.
0: Dan selain kamu juga menjadi mahasiswa berprestasi mewakili fakultas dan juga kampus, yang pasti teman Pro 2 saat ini Kak Diva sendiri juga menjadi ketua himpunan Prodi Bahasa Inggris ya?
1: Betul Kak.
0: Boleh diceritakan ini kegiatan, adakah program yang kamu jalankan bersama dengan teman-teman di kampus seperti apa?
1: Kegiatan kami itu banyak sekali Kak. Salah satunya SA Volunteer.
0: Apa
1: relawan
0: tuh?
1: Relawan guide. Jadi kita akan mencari tahu informasi dari guide-guide yang ada di Maumere, dan kebetulan saya sering bertanya ke Bapak, ada tidak kapal yang masuk, kapal pesiar kayak National Geographic begitu kan? Terus Bapak bilang ada. Saya minta izin, bisakah beberapa mahasiswa kami itu mereka praktis, mereka punya skill, speaking skill di real life-nya, itu bisa tidak mereka ikut? Dan ini salah satu program kerja kami yang sukses, menjadi volunteer, guide, dan teman-teman yang sudah pernah ikut itu, mereka senang sekali karena mereka bukan hanya belajar teorinya di kelas, tapi mereka praktis langsung dengan native speaker. Jadi untuk bukan hanya mereka punya speaking skill, tapi bagaimana mereka melatih mereka punya percaya diri.
0: Wah, itu seru.
1: Dan,
0: ya.
1: Fun fact-nya, lalu saya wakil ketua HMPS, ketuanya Kak Yeri.
0: Baiklah. Kakak, ketika ini juga menjadi masalah sih menurut Angel, kayak banyak masyarakat, apalagi anak-anak muda yang mereka juga pengen fluent ya, lancar berbahasa Inggris, tapi takut ada polisi bahasa Inggris. Ini bukan polisi yang ada di jalan ya, tapi takut kayak kalimat mereka, ucapan mereka dikoreksi. Pendapat Kakak seperti apa nih untuk terampil berbahasa Inggris?
1: tanggapan saya, mm-hmm. bodo amat lah kak, mm-hmm. kita bisa bahasa Inggris itu tuh sudah keren sekali.
0: Iya.
1: Justru orang luar tidak peduli kita punya grammar benar atau salah.
0: Mm-hmm.
1: Mereka mengerti, kita mengerti, ya it's fine.
0: Mm-hmm.
1: Memang grammar itu penting kalau kita itu dalam menulis.
0: Mm-hmm.
1: Dalam menulis kan harus perhatikan grammar.
0: Iya.
1: Tapi kalau mau berbicara, kalau dari saya pribadi sendiri, hmm. kalau apa yang kita omongi itu bisa dimengerti oleh orang luar dan mereka juga bisa dan di saat mereka membalas kita juga bisa mengerti, itu menurut saya sudah keren.
0: Hmm.
1: Jadi jangan pernah berpikir kalau mereka yang polisi grammar orang bisa bilang itulah.
0: Itu sudah. Akhirnya kan membuat kita ciut juga ya kak,
1: iya.
0: Tidak percaya apa? Diri. Mm-mm.
1: Bodo amat lah, saya bisa omong bahasa Inggris, itu sudah keren.
0: Hmm. Seperti itu. Dan ini nih, yang masih salah kaprah. Banyak yang menganggap kalau jurusan prodi bahasa Inggris ini pendidikannya ya, ah berarti nanti hanya bicara soal grammar, speaking saja. Tapi adakah makna lebih besar dari menjadi mahasiswa prodi bahasa Inggris yang ada di Unipa sendiri kak? Apa makna dari menjadi seorang mahasiswi prodi bahasa Inggris menurut kakak nih?
1: Maknanya itu kalau di prodi bahasa Inggris kita bukan hanya belajar soal grammar saja, mm-hmm. kayak tiap hari kita hanya simple present past tense begitu tuh, itu tidak. Ya memang itu juga penting, tapi mm-hmm. kalau teman-teman masuk di prodi bahasa Inggris itu yang dilatih bukan cuma kalian punya speaking skill-nya, tapi mm-hmm. bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin.
0: Okay.
1: Kepemimpinan, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Teman-teman mahasiswa itu langsung berkontribusi kepada masyarakat, terus mm-hmm. bisa juga membantu pengembangan pariwisata lokal, tadi seperti menjadi guide, volunteer,
0: iya.
1: tanpa biaya. Teman-teman bisa langsung memberikan manfaat hmm. kepada masyarakat dan juga untuk diri sendiri, melatih kalian punya skill.
0: Hmm. Hmm.
1: Jadi itu saya sangat bangga menjadi bagian dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusantara.
0: Iya. Bicara soal cita-cita, ini memang cita-cita kakak ingin menjadi seorang pendidik atau apa nih?
1: Kalau cita-cita saya,
0: mm-hmm.
1: saya mau menjadi seorang guru bahasa
0: guru,
1: Inggris.
0: Ya, guru bahasa Inggris. Ini memang cita-cita dari kecil atau karena pikir-pikir juga sesuai dengan pendidikan, ya bukan pendidikan, sorry. Sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini, kan biasa kayak gitu ya, kayak kita kecil cita-citanya pengen jadi A, tapi setelah kita tahu, oh kayaknya saya harus ambil ini karena cita-cita saya berubah. Apakah seperti itu berubah juga atau memang sama nih dari kecil ingin menjadi guru, Kak?
1: Berubah, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kecil tuh cita-cita mau jadi polwan.
0: Ibu polwan ya? Wah, komplit nih.
1: mm-hmm. Tapi terus berubah lagi. Awalnya itu kan mau masuk hubungan internasional.
0: Mm-hmm.
1: Tapi karena tidak ada apa-apa, akhirnya tidak apa-apa kita saya masuk di pendidikan saja, pendidikan bahasa Inggris. Terus seiring berjalannya waktu, kan kalau di pendidikan itu kita simulasi mengajar, jadi kayak seru begitu mm-hmm. kita mengajar anak-anak, memahami mereka punya karakter. Akhirnya mm-hmm. dilihat juga dari kondisi, peluang untuk menjadi guru bahasa Inggris itu sudah besar. Dari SD saja sudah harus diwajibkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Jadi saya punya cita-cita sekarang tuh untuk menjadi guru.
0: Menjadi guru ya. Oke. Kita aminkan sama-sama ya Kak Diva ya. Setelah ini bisa berdampak, kemudian juga kembali mengabdi lagi. Karena kita juga sudah berada di akhir kebersamaan, gak terasa banget Kak Diva ya. Chit-chat kita, perbincangan di pagi ini. Apa sih mimpi besar setelah ini yang akan kakak terus capai? Adakah achievement lain setelah ini goals-goals lain yang ingin kakak raih juga?
1: Goals-goals saya mau lulus tepat waktu, Saka.
0: Oke.
1: Itu Saka, satunya impian sekarang.
0: Berarti sekarang lagi fokus, sementara fokus ke dunia pendidikan juga ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Oh iya, ini terkait dengan nasional, ya kan sudah dari daerah. Nah ini apakah ada persiapan lanjutan kakak juga mengikuti perhelatan pemilihan Mahapres Nasional? Boleh di-spill sedikit sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita?
1: Persiapannya, Kak?
0: Mm-hmm. Ini akan dilaksanakan kapan nih?
1: Kayaknya di bulan Juni, Kak. Soalnya persiapannya sampai tanggal 30 Mei. Oh. Kamu mempersiapkan yang masih kurang. Kalau saya sekarang tuh melengkapi PowerPoint saya. Supaya lebih terstruktur lagi, Kak.
0: Semangat. Begitu, Kak. Semangat ya. Ini gagasan kreatifnya masih sama atau berubah lagi?
1: Masih sama, Kak.
0: Masih sama ya. Oke. Dan Kak Diva, sebagai closing statement, ada gak sih pesan harapan kakak juga kepada teman-teman yang ada di luar sana yang lagi mendengarkan, atau teman-teman yang ada di Maumere, di Kota Kupang sendiri, untuk bisa keluar ya dari zona nyaman, yang kadang juga mahasiswa yang merasa dirinya biasa saja tapi juga punya talenta yang luar biasa nih?
1: Pesan dari saya untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, prestasi itu bukan milik orang-orang yang sempurna, tapi prestasi itu milik orang-orang yang mau terus berproses dan berdampak untuk lingkungan sekitar.
0: Itu saja ya?
1: Ya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Semangat untuk lulusan lamaran ya.
0: Oke, okay, terima kasih Kakak Diva untuk berbagi cerita pengalaman kamu di sepanjang pagi ini. Thank you, salam hormat buat papa, mama, dan keluarga yang sedang mendengarkan ya.
1: Yap, terima kasih Kak. Oh, satu lagi Kak.
0: Apa nih? Silahkan Kak, apa tuh?
1: Jangan pernah bandingkan kalian punya diri dengan orang lain. Tapi bandingkan kalian punya diri ini hari dengan kalian punya diri yang kemarin, pasti akan bisa lebih baik.
0: Ya, betul sekali.
1: Terima kasih banyak, Kak Angel.
0: Kakak Diva, sukses selalu. Kita tunggu, jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi di Pro 2 dengan topik-topik seru lainnya ya.
1: Siap, Kak.
0: Oke. Dan itu dia teman Pro 2, kebersamaan kita bersama dengan Maria Diva Naruwara, seorang mahasiswi program studi bahasa Inggris dari Universitas Nusantara Maumere, dalam perbincangan Spada Talking untuk pagi ini. Terima kasih juga untuk kamu yang udah bergabung. Angel juga udah harus menutup seluruh rangkaian Spada untuk episode hari ini. Jadikan dirimu sebagai headline. Angel pamit karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivani menghadirkan 3 informasi terbaru teman Pro 2 untuk Sabtu siang ini 9 Mei 2026. Angela hadirkan informasi dari girl group asal Inggris Flow yang terus memperkuat identitas mereka lewat nuansa R&B era Y2K yang menjadi ciri khas sejak debut setelah merilis album pertama Access All Areas di tahun 2024 dan membagikan 4 lagu baru selama libur Natal. Trio ini kembali menghadirkan single energi lewat Lick It pada Maret lalu dan kini teman Pro 2 mereka resmi mengumumkan album kedua mereka Therapy All The Club sekaligus merilis lagu utama dengan judul yang sama. Kemudian kita juga punya informasi menarik teman Pro 2 dari NBA yang resmi melepas salah satu enforcers yang paling disegani dan tidak kenal lelah, PG Tucker yang telah mengumumkan pensiun dari basket. Menutup perjalanan luar biasa yang membentang selama 14 musim di NBA dan sejumlah periode bermain profesional di luar negeri, dikenal karena kegigihan tanpa henti, kekuatan fisik dan akurasi tembakan 3 angka dari sudut yang kelas atas, pemain veteran berusia 41 tahun ini meninggalkan warisan atau legasi sebagai role player sejati yang selalu mengutamakan tim, tipe pemain yang selalu diburu setiap tim kandidat juara. Dan informasi kita yang terakhir teman Pro 2 datang dari dua raksasa di dunia rekayasa dan inovasi yang bersatu merayakan tahun penuh pencapaian besar pada akhir pekan yang lalu. Teman Pro 2 pada putaran keempat IMSA WeatherTech Sports Car Championship di Laguna Seca 3 Mei kemarin, Porsche menampilkan livery bersejarah dan spektakuler pada prototipe balap pabrikan mereka. Sebagai penghormatan terhadap salah satu balutan paling ikonis yang digemari dalam sejarah balap, tim Porsche Penske Motor Shop turun untuk sirkuit California dengan spektrum pelangi klasik dari desain original Apple Computer. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Selainnya Angel akan menghadirkan juga dari Pro 2 Jakarta, Musicpreneur Pro 2. Stay tune terus ya.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Iya. Oke. Okay. Ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Bro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer?
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan?
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau gak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh. Aku lahir di
0: lahir
2: Jakarta.
0: Lahir di Jakarta. Ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer ya tentu dia musisi. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Oke. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu
2: yeah.
0: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Okay.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam, itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke okay, kita.
1: Apalagi muncullah keluar genre-genre di bawah.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yep. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua agak setel-setel itu kan.
0: Ah. Ya,
2: saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu, kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita...
1: Ngebawa ya?
2: Ngebawa suasana ya, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. Ya akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi ya.
0: Oh, wow.
2: 10 Agustus 99.
0: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 3-4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Bang?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya.
2: Wah, saya ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, iya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ. Lokasi
0: Semanggi
2: itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan. Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi, atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa hip hop? Hip hop.
2: Sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke.
2: Okay. Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya, maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya.
0: Oh.
2: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman, zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh, yaitu tadi campuran sama hip hop gitu gitu. Yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana? Oh,
2: kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara tematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata nomor 2 ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi nomor 2 pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Ya, belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini. Teman terbaik kamu.

0: Halo, Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapet proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: kelar. Gue salut deh, tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bro di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat.
3: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, punya kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya, ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike.
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
2: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi,
1: okay.
3: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji, yang satunya lagi?
3: Yang satunya lagi Maaf, karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya, ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau pantai gitu.
3: Iya, pantai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, apa? Ingkar
3: Janji. Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
3: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin, ya yang paling besar tuh, ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi. Ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya, pemikiran lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih

0: itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4
0: lebih,
1: bulan sekali?
0: Lebih.
1: Oh, lebih.
0: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh.
1: Ah,
0: jadi gabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke, oke, oke. Jadi
2: tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oh, oke.
2: Okay. Saya dengar kabar ya, baru enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, ya, banyak banget ya.
2: 700 atau 500 sih.
1: Oke, oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
0: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Ah, oke. Okay.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah, gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
2: Yang lebih mellow. Terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang, wah seru juga ya, maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya kalau
0: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih, tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
0: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
0: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound raga, itu dub.
1: Oh.
0: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya artinya apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah, yang di kita itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Okay. Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke. Okay.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang Fragile kan?
1: Yeah.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga.
2: Luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah bisa dieksplor dan segala macam juga tuh Bro Dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
2: Betul. Nah baru mulai yang lambatnya, yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, yang elektroniknya dubstep.
1: Oke. Oke, ini seru nih Tumam Pro 2. Insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya. Gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya Cuma Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan saudara tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, oh Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa Matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting. Jadilah orang yang bermanfaat seperti Matahari. Oh, mungkin okay, gitu kali ya.
1: Betul.
2: Bisa, yeah, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike. Bang Mike siapa?
2: Indonesia? Luar?
0: Bebas.
2: Bebas.
0: Luar
2: ya?
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Oke, okay, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Itu udah harus wajib
1: ya, panutan para iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Iya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Ya,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, jadinya. Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya, pasti kan nggak cuma event, nanti bakal ada apa,
1: ada
0: bazar
1: apa
0: mungkin, ya, atau
1: malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Bro 2 biar nggak ketinggalan, makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya. Nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicpreneur.id.
0: Betul, Musicpreneur.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oke, kalau Matahari Reggae di @MatahariReggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: Manu Embun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Nah, oke.
2: Okay. Reggae nanti EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Hey, boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan
2: Mike.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lovers, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Peeta Millar, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Peeta harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Peeta harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, happy weekend ditemenin sama Isaac Octavian. Weekend kedua di bulan Mei ini berasa cepet banget. Sebentar lagi bakalan sampai di semester kedua nih di 2026. Which is mungkin kamu ngerasa masih banyak yang perlu diperjuangkan. It's okay teman Pro 2, karena hidup tuh emang harus ada yang diperjuangkan biar tetap semangat menjalaninya ya. Atau ada juga yang harus beradaptasi dengan banyak hal baru. It's okay, mari kita jalani dengan apa? Dengan syukur. Dan nanti lagu-lagu enak pastinya bakal bisa hadirin buat kamu. Gak cuman itu, kita juga bakal kebahas nih soal beberapa update-an. Nanti abis ini aku bakal kasih update juga soal kopi yang lagi hits nih, kopi Mont Blanc teman Pro 2. Seperti apa selengkapnya hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: menyakiti.
1: Fast dengan Nina ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, Mudah Kreatif, kita ngomongin soal kuliner ya teman Pro 2. Nah kali ini Isaac mau kenalin dulu ke kamu teman Pro 2, rame di media sosial ya, tentang para konten kreator yang bikin kopi Mont Blanc teman Pro 2. Mont Blanc. Kopi ini dinilai memiliki paduan bahan yang berbeda dengan minuman biasa ya. Jadi kasih sensasi rasa baru dan membuat banyak orang penasaran. Nah, Mont Blanc sendiri ini adalah tren varian kopi yang berasal dari Australia ya teman Pro 2. Dan diciptakan waktu itu sama salah satu kafe dengan menu koktail kopi teman Pro 2. Mont Blanc ini terdiri dari cold brew, ada gulanya dan ditambah krim, diberi parutan orange zest dan juga nutmeg teman Pro 2. Wow, menarik ya. Dan teman Pro 2, sajian kopi ini diibaratkan seperti gunung Mont Blanc di Eropa ya, dengan perpaduan warna hitam dan juga putih teman Pro 2. Lebih creamy, di atasnya juga ada pure cream dan lebih zesty karena ada perasan jeruk tadi ini. Penasaran gak sama yang ini? Itu juga sebenarnya penasaran banget sih. Cuman memang belum ada, belum pernah ketemu sama minuman yang satu ini gitu ya. Minuman kopi Mont Blanc ini. Ketemunya ya masih gula aren lagi.

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Santai siang hanya di
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apa nih yang mengganggu kamu hari-hari ini? Pro 2 dari channel dan psychological yang mengganggu. Kerjaan yang menumpuk, deadline yang mengejar-ngejar. Atau mungkin target yang belum tercapai. But it's okay, mari tetap jalani hari-hari kamu dengan semangat 45. Yoi, semangat perjuangan maksudnya ya teman Pro 2. Karena nanti pasti akan selesai juga sih tugas dan tanggung jawab yang sementara ini kamu kerjakan. Pasti ya lama-lama bakal habis juga gitu teman Pro 2 ya. Nah, masih ngomongin soal kopi. Tadi kita ngomongin soal kopi Mont Blanc yang lagi hits di kalangan media sosial teman Pro 2, kopi yang berasal dari Australia ini teman Pro 2, dengan komponen utama cold brew coffee heavy cream atau krim kental, kental manis ya, dan juga aroma citrus dari kulit jeruk dengan karakter rasa perpaduan kopi hitam yang pekat dengan krim yang lembut, manis dan segar dari jeruk teman Pro 2. Biasa disajikan dingin tapi tidak pakai es batu ya teman Pro 2, karena krim akan cepat cair dan teksturnya tidak seperti yang diinginkan teman Pro 2. Itulah kenapa Mont Blanc ini biasanya disajikan dingin. Dah teman Pro 2, ngomongin soal Mont Blanc Coffee ini yang juga adalah tren baru di dunia perkopian ya teman Pro 2. Nah, meskipun ini sudah populer di Australia sejak 2022 lalu, Mont Blanc Coffee sendiri bukan dari Australia atau dari Melbourne ya teman Pro 2. Secara penampilan, minuman yang menggoda dengan lapisan putih di atas kopi hitam mirip puncak bersalju ini teman Pro 2, justru menarik perhatian banyak orang ya teman Pro 2. Nah, menu spesial ini ada di banyak coffee shop yang ada di Australia teman Pro 2, dengan seduhan kopi dingin atau espresso yang diberi krim kental manis di atasnya ya, bikin memang rasanya makin menarik, apalagi ada tambahan aroma citrus dari parutan kulit jeruk orange zest teman Pro 2, dan sebagian juga memberi taburan pala ya teman Pro 2. Emang seru sih minum kopi dengan sensasi yang berbeda, seger tapi tetap enak gitu. Gimana ya jelasinnya?

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari Cold Dayak dengan dia ditemenin Isak Octavian, teman Pro 2. Kita lanjut ya di Pro 2 Sport, beberapa update dari dunia olahraga Isak hadirkan untuk Bada Mani, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, habis ini Isak bakalan auditin ke kamu juga ya teman Pro 2. Ada pembukaan audisi untuk para atlet-atlet Badminton Indonesia PB Jarum 2026 ya, angkatnya diperluas nih. Kemana aja? Pantau ya sesudah ini saya updatein ke kamu. Gak cuma itu, nanti bakalan ada juga beberapa informasi lainnya dari dunia olahraga. Jadi pastikan teman Pro 2 enjoy, tune in terus di Pro 2 FM Kupang. Ya, dalam perjalanan pulang, perjalanan menuju rumah, semangat dalam perjalanan, semoga tiba di rumah dengan selamat ya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

come back. I Don't Wanna Live Forever by Zion and Taylor Swift, teman Periode 2 ditemani Nisa Octavian ya. Nah, kali ini kita lanjutkan teman Periode 2 dari PB Jarum Foundation yang kembali menyelenggarakan audisi umum ya untuk PB Jarum 2026 bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mencetak generasi emas bulu tangkis Indonesia. Tahun ini teman Periode 2 diselenggarakan di 3 kota, Pekanbaru 7-12 Juli, lalu Makassar, Sulawesi Selatan 4-9 Agustus, dan Kudus, Jawa Tengah 8-13 September. Teman Pro 2, tahun ini pencarian bibit bulu tangkis bertalenta dan bermental juara akan menyasar 3 kelompok usia ya, U11, lalu juga kategori usia 11 tahun ke atas, lalu 12 tahun ke atas teman Pro 2, baik putra maupun putri ya. Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation, juga Ketua PB Jarum, bilang kalau penyelenggaraan audisi di 3 kota tahun ini adalah bagian dari upaya untuk memperluas jangkauan pencarian talenta muda untuk atlet badminton di seluruh Indonesia. Ya teman Periode 2, kita berharap semoga dengan pencarian ini banyak bibit-bibit muda Indonesia yang siap untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan besar mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Anggis Devaki dengan dirimu yang dulu ditemenin sama Isaac Octavian masih di Pro 2 Sport. Kali ini teman Pro 2 dari atlet tim nasional panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani yang berhasil lolos ke semifinal Lead Putra setelah kemarin berhasil melalui babak kualifikasi di ajang World Climbing Series Wuijang 2026 China dengan baik teman Pro 2. Nah, di babak kualifikasi kemarin Putra Tri Ramdhani berhasil ada di peringkat keempat ya, dengan mencapai top di jalur satu, dan selanjutnya nanti akan bersaing dengan 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal teman Pro 2. Kita doain yang terbaik ya, semoga Putra Tri Ramdhani berhasil lolos bahkan hingga sampai final atau memenangkan climbing series, World Climbing Series Wuijang 2026 ini teman Pro 2. Kita doain yang terbaik ya untuk Putra Tri Ramdhani dan atlet-atlet lain yang sementara bertanding di World Climbing Series Wuijang 2026. Dan ini juga jadi yang terakhir untuk Pro 2 Entertainment, karena setelah ini kita lanjut ya di Pro 2 maksudnya di Pro 2 Sports. Setelah ini kita lanjut di Pro 2 Entertainment.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

0: Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ditemenin sama Isaac Octavian, teman periode 2, kita lanjutkan ya di periode 2 entertainment kali ini. Dari rumah produksi Deddy Siregar Production yang resmi merilis trailer anyar untuk film berjudul Tanah Runtuh. Film ini ceritanya tentang kemanusiaan ya teman periode 2. Tentang perjalanan kehilangan, harapan dan ikatan yang tumbuh di tengah situasi yang terasa runtuh. Trailer resmi terbaru Tanah Runtuh yang dirilis ini memperlihatkan fragmen perjalanan emosional dari para karakternya lewat situasi yang tegang sekaligus hangat ya. Mulai dari suasana pengungsian, perjalanan di tengah konflik, sampai momen-momen kecil yang membangun kedekatan di antara mereka. Trailer ini memperlihatkan bagaimana harapan bisa tetap tumbuh bahkan dalam keadaan yang paling rapuh teman bro dua. Disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan diproduseri oleh Deddy Siregar teman bro dua. Perjalanan dari Kai dan juga kakaknya, seorang anak dengan Down Syndrome yang terpisah dari ibu mereka di tengah kerusuhan yang terus meluas teman periode 2. Ini cerita tentang keluarga dan pastinya bakalan epic banget. Ditungguin teman periode 2, rilis nanti 25 Juni 2026.

0: aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan bisa jadi taruhannya.
5: Oh no.
6: Santai siang hanya di
7: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamaran NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ditemenin sama Isa Octavian, barusan kita dengerin Die on the Hill by Sienna Spyro, teman berdua. Dan kita lanjutkan. Nah, kali ini update berikutnya yang mau Isa bagiin juga ke teman berdua yang lagi enjoy nontonin di Produa FM Kupang pastinya ya, masih dengerin Produa Entertainment dalam aktivitas siangnya meskipun weekend mungkin banyak yang mesti kamu kerjakan. Ya, tetap dinikmatin ya selagi masih ada pekerjaan. Ya harus disyukurin yang lebih capek cari kerja dibanding capek bekerja gitu ya. Dan teman berdua kali ini update-nya dari salah satu medlaw favoritnya kita, banyak orang lah ya, termasuk Isa, kamu juga mungkin. Westlife yang gak bosan-bosan datang ke Indonesia bakal kembali ke Jakarta di tour Westlife 25 The Anniversary World Tour. Teman berdua gak main-main, mereka bakal tampil di GBK, dipromotori oleh Vlogopro and Sound Rhythm. Dan teman berdua, buat kamu yang ingin menyaksikan tampilan spesial dari Westlife, bisa udah beli tiket pre-sale ya nanti 21 Mei 2026 ya teman berdua. Konser Westlife 25 The Anniversary World Tour Live in Jakarta ini akan digelar 23 Januari 2027 nanti di Stadion Utama GBK. Yang udah rindu banget sama Westlife, teman berdua, dengan karya-karyanya yang gak lekang oleh waktu, buruan nabung dari sekarang biar bisa nanti nontonin konsernya Westlife ya teman berdua. Biar mengobati kerinduan, Isak mau puterin dulu satu koleksi dari Westlife yang Isak suka banget dengerin lagunya. Sebenarnya sukanya hampir semua sih teman berdua, tapi yang satu ini tuh entah kenapa seneng aja gitu dengerinnya.

0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh, aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ditemenin sama Isak Octavian, teman Pro 2, saatnya kamu untuk mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi pertama, G-Dragon dipastikan akan ikut berkolaborasi untuk World Different Animal, single pra-release terbaru dari Aespa, teman Pro 2. SM Entertainment, agensi Aespa, mengkonfirmasi kabar tersebut, dan lagu ini dijadwalkan rilis pada 11 Mei mendatang pukul 16 waktu Indonesia Barat, sekaligus menjadi awal menuju peluncuran album penuh kedua Aespa yang berjudul Lemonade pada 29 Mei mendatang. Selanjutnya, Syakira mengucurkan lagu berjudul Die Die yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy dan diperkenalkan sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Syakira mengucurkan cuplikan lagu ini di akun media sosialnya dan mengatakan bahwa lagu ini mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei mendatang. Yang terakhir, teman Pro 2, Lisa Blackpink diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Dari laman UNEP melaporkan, Lisa menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk penampilannya pada pembukaan Piala Dunia 2026. Tidak hanya Lisa, Katy Perry juga Michael Bublé dikabarkan akan berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Sore Ceria. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tempero nomor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria ditemani di sama Isaac Octavian, bikin sore kamu makin berwarna. Lagu-lagu enak pasti udah ready dong. Satu jam pertama ini nanti ditemani di sama Isaac ya. Kita akan... Oh enggak deh, enggak cuma 1 jam, sampai di jam 5, berarti 2 jam dong. Kita nanti bakalan seru-seruan update informasi dulu dari seputaran wilayah Nusa Tenggara Timur. Setelah itu nanti saya ajak kamu untuk kita ngobrol bersama salah satu anak muda berprestasi di NTT. Cewek, masih muda, cantik, peraih medali perunggu di kelas Putri Harimau Belgium International Championship. Gila, keren banget. Selengkapnya ya teman-teman Perdua, nanti Isaac ajak kamu untuk dengerin pengalamannya. Jadi pastikan enjoy terus di Perdua FM Kupang, teman-teman.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

Selimut hati dari Kelly J, teman Pre2. Kali ini update-nya juga bikin hangat nih teman Pre2 ya. Tiga tim Indonesia, teman Pre2 akan mewakili PSSI NTT di Liga 4 Putaran Nasional musim 2026 dan siap memberikan yang terbaik mengharumkan nama NTT. Dukungan kuat dari Pemkab masing-masing, juga supporter, ini menjadi pemicu semangat tim yang akan berlaga di Liga 4 ya teman Pre2. Ketiga tim ini adalah PSN Ngada, Persena Negekeo, dan Persada SBD ya teman Pre2. Telah melakukan berbagai rangkaian persiapan untuk Liga 4 Nasional 30 Mei hingga 11 Juni nanti, dan berharap bisa dipromosi ke Liga 3 teman Pre2. Kita rain yang terbaik ya untuk tiga tim yang mewakili PSSI NTT, PSN Ngada, Persena Negekeo, dan Persada SBD. Semoga performa terbaik bisa ditampilkan dalam Liga 4 Nasional 2026.

0: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kau lagi dari Shelly dan Nadia ditemenin sama Isaac Octavian, teman Produa. Dan kita lanjutkan ya kali ini di sore ceria. Sesaat lagi nanti saya ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu atlet berprestasi asal NTT yang baru aja pulang dari Belgia nih, teman Produa, dengan prestasi terbarunya terbaik meraih medali perunggu dalam event internasional, teman Produa. Event apa dan siapakah dia? Pastiin kamu pantau, karena sudah ini kita akan langsung ngobrol bersama dengan bintang tamu spesial kita di sore ceria. Stay tune ya di Produa FM Kupang. Dan buat yang belum download mobile application kita RRI Digital, buruan dong di download biar kamu bisa menikmati sajian siaran RRI dimanapun dan kapanpun. Dan kamu bisa untuk menikmati sajian siaran RRI, gak cuma siaran, ada podcast, update berita, dan masih banyak lagi yang bisa kamu cek langsung di RRI Digital.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik kamu.

0: masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Kita ketemu di sore ceria, Talk Space seperti biasa ya. Isak akan ajak kamu untuk kita berkenalan, berbincang-bincang dengan anak-anak muda keren berprestasi di Nusa Tenggara Timur pastinya. Dan spesial kali ini, Isak akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu atlet teman Pro 2 yang luar biasa dengan prestasinya sebagai peraih medali perunggu kelas A Putri 45 sampai 50 kg di event Harimau Belgium International Championship. Kita sudah terhubung di line telepon bersama dengan Andini Aklis. Andini, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Oke, selamat sore dan selamat bergabung. Terima kasih untuk waktunya ya, sudah mau kita ajak ngobrol di hari ini.
1: Ya, Kak.
0: Oke, kamu bagaimana nih aktivitas atau kesibukan akhir-akhir ini? Sementara berfokus atau sementara menggeluti aktivitas apa aja nih?
1: Kalau sekarang lagi sementara mengerjakan skripsi dengan latihan sih.
0: Oke, masih tetap latihan ya? Akan ada event pertandingan berikutnya atau?
1: Masih ada.
0: Alright, nah sebelumnya Isak perkenalkan dulu ke teman Pro 2. Andini ini adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kupang ya, benar ya?
1: Iya Kak, benar.
0: Oke, okay. Kamu semester berapa dari jurusan mana?
1: Saya dari jurusan manajemen Kak, semester 8.
0: Oke, okay. Mahasiswa akhir dari jurusan manajemen, asik nih. Pertama-tama kita ngucapin selamat ya untuk prestasi kamu luar biasa kemarin sebagai peraih medali perunggu di event internasional kelas A Putri 45 sampai 50 kg Harimau Belgium International Championship. Gimana perasaannya?
1: Ya, senang, ada, bahagia.
0: Pastinya bahagia dan senang ya, karena berhasil memenangkan ya. Meraih prestasi ya, meraih medali perunggu nih, luar biasa di event internasional. Ini event keberapa yang diikuti oleh kamu nih?
1: Kalau internasional yang ketiga Kak.
0: Yang pertama dan kedua waktu di?
1: Yang pertama di Uzbek, yang kedua di Abu Dhabi.
0: Oh oke, okay. Dan yang ketiga ini di Belgium 2026 ini ya berarti ya?
1: Iya Kak.
0: Beberapa waktu lalu, bulan lalu ya?
1: Ya bulan lalu.
0: Wow, luar biasa ya. Dari kapan sih kamu mulai berfokus di ini ya, pencak silat ya kamu ya, atau?
1: Ya, pencak silat.
0: Dari kapan nih mulai fokus di olahraga dan kejuaraan pencak silat ini?
1: Dari kecil sih Kak.
0: Waktu itu ceritanya gimana prosesnya akhirnya kamu sampai sekarang dengan banyak sekali prestasi internasional bahkan?
1: Mulai dari SMP itu udah mulai ikut lomba.
0: Waktu itu kenapa kamu memilih untuk ikut? Didorong oleh siapa atau termotivasi oleh siapa?
1: Dari orang tua, soalnya orang tua kan juga pencak silat juga.
0: Oh, papa atau mama nih yang atlet?
1: Ya.
0: Papa atau mama yang atlet?
1: Dua-duanya.
0: Wow. Oh, itu mah pantas. Akhirnya ya turun ke kamu dan kamu juga pada dasarnya memang suka sama pencak silat atau memang karena terinspirasi dari orang tua?
1: Dari orang tua dulu.
0: Karena suka nonton orang tua ya.
1: Tidak nonton tapi selalu diajak, bilang ayo ikut, ayo ikut.
0: Oh, oke, okay. Papa sama mama pelatih juga berarti?
1: Bapak pelatih, mama wasit juri.
0: Oh, wasit juri dan pelatih nih, memang combo nih, keluarnya Andini nih. Meskipun ini event yang ketiga, tapi kan tentu juga pengalaman yang berbeda. Apa sih yang membuat kamu apa yang membuat kamu terinspirasi untuk ikut pertandingan yang kali ini nih, yang event Harimau Belgium Internasional ini?
1: Yang saya terinspirasi,
0: apa yang buat kamu terdorong untuk ikutan event kali ini?
1: Karena event ini ya termasuk bergengsi ya.
0: Mm-hmm. Jadi mimpi jadi kamu juga.
1: Terucap.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ketika kemarin diumumkan menjadi pemenang, ini menjadi peraih medali perunggu sesuai ekspektasi atau target atau gimana nih?
1: Tidak sih kak. Maunya sih ya pasti semua atlet pengen juara satu ya kak.
0: Pengennya emas ya pastinya ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi kan juga luar biasa nih, ini kan kelasnya sudah ya, internasional. Nah, boleh dong kamu berbagi ke kita, ini prosesnya seperti apa nih sampai akhirnya kamu dikirim sebagai perwakilan Indonesia dalam Harimau Belgium International Championship ini? Prosesnya dari mana, seleksinya seperti apa?
1: Ini langsung dipanggil, jadi kayak kita pernah juara di PON atau pernah juara internasional yang lain, terus dipanggil lagi gitu.
0: Dipanggil oleh?
1: Oleh pelatih dari pelatnasnya, pelatih nasionalnya.
0: Oke, oh jadi berarti ini kemarin pelatnas langsung memilih Andini begitu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Dengan track record karena pernah menang apa nih sebelumnya?
1: Pernah menang di PON di Aceh Sumut dan kejuaraan internasional yang lain.
0: Oh oke, okay. Dan dengan pertimbangan itu akhirnya kamu yang dipilih. Nah ketika disampaikan bahwa Andini nanti kamu ke event ini, apa sih perasaan kamu waktu itu ketika disampaikan bahwa kamu akan berpartisipasi?
1: Ya termasuk senang ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan bangga juga bisa dipanggil.
0: Mewakili Indonesia bahkan ya?
1: Iya mewakili Indonesia.
0: Oh oke, okay. Nah kalau bisa ditanya, dari pencak silat apa sih menurut kamu yang menyenangkan dari menjadi seorang atlet pencak silat? Serunya di mana gitu? Apa sih yang menyenangkan dari latihan pencak silat? Mungkin di taktiknya atau strateginya atau keseruannya di mana sih kalau versi seorang Andini?
1: Halo kak.
0: Oke, okay, alright, tersedikit gangguan teknis ya. Nah, Andini, apa nih yang menjadi keseruan tersendiri bagi seorang Andini dari mengikuti pencak silat? Taktiknya, strategi, atau pertandingan, atau apa sih yang bikin kamu merasa seru dan menyenangkan untuk menjadi seorang atlet pencak silat?
1: Serunya, apa ya? Yes, awalnya sih cuman ikut-ikut saja, kayak seru-seru saja.
0: Mm-hmm. Lalu?
1: Tapi lama-lama kayak ya semakin termotivasi untuk mengikuti kayak ajang-ajang yang lebih bergengsi lagi.
0: Tertantang gitu ya?
1: Iya tertantang.
0: Oke. Okay. Nah kalau juga bicara soal pertandingan kemarin ya di event Harimau Belgium International Championship, kamu ceritain juga dong ke kita prosesnya seperti apa nih? Mulai dari kamu pergi ke, ini kemarin di Belgia ya?
1: Iya di Belgia.
0: Ya ke Belgia, ceritanya gimana sampai di Belgia, bagaimana kamu melihat Belgia, lalu di event pertandingannya seperti apa, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami di sana, ceritain dong sedikit ke kita.
1: Kita latihan tuh sebenarnya awalnya kayak masing-masing saja begitu. Terus ke Jakarta sekitar 3 hari langsung berangkat ke Belgia.
0: Mm-hmm.
1: Terus sampai di sana, ya termasuk kotanya cukup sangat-sangat keren pokoknya. Terus sampai di tempat pertandingannya juga bagus.
0: Nah, gimana tuh experience berlomba di Belgia di event ini kemarin?
1: Bagaimana kak?
0: Apa experience-nya atau pengalamannya nih waktu berlomba di sana kemarin?
1: Pengalamannya ya sangat-sangat dapat pengalaman yang baik juga.
0: Seberapa menyenangkan? Menyenangkan dong pastinya ya?
1: Iya, soalnya kan lawan yang kasih kalah saya itu termasuk idola saya dari Malaysia.
0: Oh, siapa? Siapa kemarin?
1: Namanya Nur Farah.
0: Oke.
1: Dari Malaysia.
0: Akhirnya bisa bertanding langsung melawan idolanya ya?
1: Iya.
0: Wes, menarik.
1: Dan bisa mengimbangi dia begitu.
0: Wow, wow, luar biasa. Ini sistem pertandingannya seperti apa nih? Kemarin.
1: Sistem pertandingannya, Kak?
0: Mm-mm. Kalian kita pergi kan, langsung tanding atau gimana tuh?
1: Tidak, masih diistirahat 2 hari dulu.
0: Mm-hmm.
1: Terus besoknya baru main.
0: Berapa kali main kemarin?
1: Kemarin sempat cuma sekali main.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Dan akhirnya meraih medali perunggu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Yang sekali main itu yang langsung berhadapan dengan idola kamu dari Malaysia berarti ya?
1: Iya.
0: Hmm, oke. Okay. Apa nih evaluasi atau pembelajaran yang kamu dapetin setelah bertanding kemarin di event
1: kita
0: ini?
1: Kan sempat peraturan dirubah. Kan?
0: Oke, okay, apa yang dirubah?
1: Awalnya tarik-tarik kan. Mm-hmm. Tarik-tarik di bodinya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tarik-tarik. Sekarang tidak boleh lagi. Jadi mungkin agak kesusahan di situ. Masih sempat mau narik-narik.
0: Masih beradaptasi lagi gitu ya?
1: Iya, beradaptasi lagi.
0: Nah, selain itu apa lagi nih yang akhirnya kamu menurut kamu jadi evaluasi untuk pembelajaran sendiri nih bagi Andini agar nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya performanya bisa lebih mantap lagi nih?
1: Mungkin lebih tenang lagi dalam bertanding. Tidak terbawa emosi, itu saja sih.
0: Oke, lebih tenang dan tidak terbawa emosi. Ya, emosi. Kalau kekuatannya seorang Andi ini sendiri biasanya tuh di mana nih? Kalau menurut kamu?
1: Kalau biasanya tuh tendangan sabit dengan T dan bantingan.
0: Wah, tendangan sabit, T dan bantingan ya, itu kekuatan seorang Andi ini ya. Asik. Nah, kemarin kamu pergi dengan tim dari Indonesia, ada berapa nih total yang pergi?
1: Kita 10 orang.
0: Mm-hmm. Di kategori apa aja kemarin?
1: Ada kalau tunggal, bergu, terus sama solo kreatif, ada tanding juga kelas A, ada cowoknya juga, terus kelas B ada cowok cewek, terus kelas E sama F cowok.
0: Oke, totalnya 10 atlet ya?
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari versinya seorang Andini sendiri, apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sebelum bertanding? Ritualnya atau apa sih yang bisa kamu lakukan dan yang tidak boleh kamu lakukan kalau mau bertanding?
1: Yang biasa tidak boleh lakukan tuh kayak tidak boleh minum es.
0: Oke. Okay.
1: Terus makan yang pedis-pedis atau makan yang aneh-aneh begitu.
0: Jaga makan berarti kalau belum sebelum bertanding ya?
1: Iya, jaga makan.
0: Oke.
1: Okay. Takutnya kan diare atau apa begitu.
0: Iya, perut sakit mau naik pang. Nah, ini kan naring kan.
1: Itu rumit.
0: Iya, apa lagi?
1: Itu saya sih biasanya.
0: Kalau yang kamu biasanya lakukan supaya lebih rileks mungkin atau lebih prepare, lebih siap sebelum bertanding tuh apa?
1: Biasanya itu kayak denger musik, terus lompat-lompat, berdoa paling gitu.
0: Oke, okay, dengerin musik sambil peregangan gitu-gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah dari kamu sendiri nih, apa sih pentingnya menjaga fisik dan mental nih dalam bertanding?
1: Kalau untuk pencaksilat, fisik dan mental itu harus sangat-sangat penting sih.
0: Kenapa?
1: Karena harus kuat. Harus kuat.
0: Iya, kalau baru
1: kalau tidak kuat bisa kalah.
0: Belum naik sudah kena mental kan nanti jadinya tidak optimal ya.
1: Belum naik sudah kalah.
0: Iya. Iya, iya. Nah, kalau kamu sendiri biasanya sebelum bertanding, misalnya kalau tahun nanti akan lawan ini, riset dulu nggak lihat cara bermainnya atau strateginya seperti apa tuh sebelum menghadapi lawan?
1: Iya, biasanya nonton video, cari di YouTube, mungkin ada videonya, nonton strateginya bagaimana, seperti itu, Kak.
0: Oke, nanti didiskusikan dengan pelatih atau gimana?
1: Biasanya dengan teman sih.
0: Oh, oke, okay. Teman-teman.
1: Sekarang juga dengan pelatih, tapi pelatih jarang. Lebih ke teman.
0: Oke. Nah, kalau latihan kemarin kamu persiapannya dilatih sama siapa nih? Sepanjang persiapan.
1: Sebelumnya kan di Kupang dulu dengan pelatih. Terus baru ke Jakarta sama pelatih, langsung dari pelatnasnya.
0: Sempat ngobrol enggak atau minta masukan dari papa atau mama mungkin?
1: Sempat.
0: Uh-huh. Dikasih saran apa nih sama orang tua kemarin?
1: Lebih fokus lagi, terus lebih tenang lagi begitu biasanya.
0: Oke. Pesan-pesan untuk lebih tenang ya.
1: Iya.
0: Kemarin kamu sempat menemui kesulitan apa nih atau tantangan apa nih dalam persiapan pertandingan atau bahkan ketika pertandingan nih sempat bertemu kesulitan-kesulitan seperti apa?
1: Kesulitan
0: atau tantangan gitu? Ya.
1: Itu belajar bantingannya itu kan tidak boleh tarik kan, jadi belajar bantingannya itu yang kesulitannya di situ.
0: Strategi barunya ya?
1: Iya, strategi baru.
0: Nah, biasanya kalau kompetisi tingkat nasional atau bahkan internasional kan juga ada pressure-nya, ada tekanannya tersendiri gitu. Cara kamu menjaga agar tetap fokus, agar mentalnya tetap stabil biasanya dengan cara apa?
1: Nikmati aja sih biasanya.
0: Menikmati dengan gimana ya, tuh biasanya kamu?
1: Pokoknya lebih biasanya bikin diri tuh lebih rileks. Tidak usah pikir hal-hal yang aneh-aneh.
0: Santai ya pokoknya ya, nikmati.
1: Iya, lebih pikir positif
0: ya.
1: Oke,
0: baiklah. Nah, teman Pro2, kita masih ngobrol bersama dengan Andini Aklis yang adalah peraih medali perunggu kelas A Putri 45 sampai 50 kg dalam event Harimau Belgium International Championship bulan kemarin. Teman Pro2 berhasil ya dengan medali perunggunya. Seperti apa keseruannya masih akan terus kita ceritakan nanti bersama dengan Andini pastinya. Sebari Isa kasih kesempatan juga buat teman Pro2 yang mau bertanya, mau bergabung, boleh di 0811 3820 9090 atau di Facebook kita Pro2 Kupang, di mobile application kita RR Digital. Teman Pro2 langsung aja nih kasih tahu ke situ dan nanti kita akan ngobrol nih masih terus bersama dengan Andini. Salam teman Pro2, kita akan kembali nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Andini, kita jeda dulu, nanti kita lanjut setelah yang satu ini ya.
1: Siap.
0: Oke, teman Pro2 yang mau bergabung langsung aja ya. Nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Di temenin masih sama Isak Octavian, teman Pro 2, dan kita lanjut di Talk Space. Sore ceria, kita masih ngobrol bersama dengan Andini, teman Pro 2, yang adalah peraih medali perunggu kelas A putri 45-50 kg event Harimau Belgium International Championship. Dan kita akan lanjut ngobrol nih bersama dengan Andini. Andini, kita lanjut ya.
2: Siap, Kak.
1: Oke. Nah, dari pengalaman kamu akhirnya kemarin ya bisa meraih medali perunggu, selama bertanding pergi ke Belgia, apa nih yang paling berkesan atau yang paling kamu ingat, yang paling memorable selama perjalanan bahkan pertandingan di sana kemarin?
2: Di sana cuacanya dingin, Kak.
1: Oke. Pertama kali ke tempat yang dingin berarti ya?
2: Tidak juga sih, Kak. Mm-hmm. Tapi kayak di sana lebih dingin, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Yang bikin berkesan itu karena cuaca dinginnya atau apanya lagi nih?
2: Iya. Cuaca dinginnya, terus kotanya, Kak.
1: Sempat jalan-jalan enggak kemarin?
2: Di Belgia tidak sih, Kak.
1: Padat ya berarti?
2: Kita jalan-jalannya di Paris, Kak.
1: Oh, seru dong berarti. Gimana tuh kemarin? Seru. Kemarin sempat kemana aja di Paris?
2: Di Paris ke Menara Eiffelnya, terus naik kapal,
1: terus
2: lihat menara.
1: Wow, keren, keren. Nah, kemarin setelah akhirnya pulang dari Belgia, sempat jalan-jalan ke Paris juga nih. Kamu punya target atau impian apa lagi nih sesudah ini? Setelah kemarin menang PON juga, kemudian meraih medali perunggu di event ini juga. Apalagi yang masih mau kamu targetkan untuk kamu raih ke depannya?
2: Yang saya ingin targetkan tuh itu SEA Games, terus Asian Games sama Olimpiade, Kak.
1: Oke, masih pengen coba untuk SEA Games?
2: Asian Games. Olimpiade.
1: Olimpiade, amin. Kita doain yang terbaik ya. Amin. Jadi sekarang ini lagi latihan untuk apa nih?
2: Untuk kayak tryout mungkin.
1: Oke, siap-siap.
2: Untuk kan supaya kita ponnya kan di NTT nanti.
1: Mm-hmm. Oke, siap. Baiklah. Nah, kamu kan juga masih kuliah nih. Sementara kan harus latihan, belum lagi ya, sebagai seorang muda ya, ada hangoutnya, nongkrong-nongkrongnya. Kamu biasa bagi waktu gimana sih antara latihan, sekolah, kuliah, menyusun skripsi, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya?
2: Biasa mengatur waktu sih, Kak. Mm-hmm. Kayak pagi latihan, terus kayak abis latihan pagi istirahat dulu, terus kalau ada waktu bisa pergi beli jajan atau mungkin nongkrong dengan teman. Terus tentu kuliahnya sore, terus ada latihan sore, terus biasanya kuliah dulu terus pulang latihan mandiri kayak tanpa pelatih gitu.
1: Oh, kamu sering trial di rumah sendiri juga berarti ya?
2: Iya.
1: Wow, keren, keren. Nah, dari papa dan mama sendiri dukungannya seperti apa nih untuk kamu dalam perjalanan karir di pencak silat ini?
2: Sangat didukung sih, Kak. Mm-hmm. Karena kan orang tua kan sama-sama silat kan.
1: Iya, betul.
2: Jadi lebih didukung. Terus keluarga juga banyak yang atlet. Jadi selalu didukung, Kak.
1: Keren. Nah, dalam pertandingan tuh kan ada yang namanya kalah, ada juga yang namanya menang. Kamu sebelum ini pernah gak atau ada ketemu titik di mana kamu gagal dan akhirnya kamu belajar satu pelajaran penting dari kegagalan itu?
2: Ada, Pak.
1: Di mana tuh? Seperti apa?
2: Biasanya ya kadang down juga, Kak, kalau kalah itu kayak pengen menyerah, tapi ya kasih kuat diri lagi, terus biar jangan menyerah, ayo perbaiki diri lagi begitu, jadi lebih baik begitu, Kak.
1: Amin. Jadi belajar dari kegagalan, meskipun kadang-kadang mau rasanya ingin menyerah, tapi memperkuat diri ya, keyakinan ya.
2: Iya.
1: Ya. Kalau dari Pemprov sendiri nih dukungannya seperti apa nih untuk kamu dan mungkin juga untuk pencak silat sendiri di NTT?
2: cukup didukung sih kak. Cuman kita dalam organisasi lagi ya kurang baik kak, jadi ya seperti itu kak.
1: Tapi difasilitasi nggak kalau misalnya ada event-event seperti ini?
2: Tidak ada sih kak.
1: Oh.
2: Okay. Sejauh ini tidak ada.
1: Nah apa nih yang kamu ingin sampaikan nih ke pemerintah atau mungkin organisasi sendiri ya untuk peningkatan pembinaan atlet pencaksilat di NTT?
2: Mungkin lebih bisa lebih baik lagi sih organisasinya, biar atlet jangan kesusahan dalam kayak mau bertanding atau apapun, tidak berpikir untuk pikir organisasinya begini-begini atau bagaimana begitu.
1: Lebih fleksibel ya, dan mempertimbangkan bagaimana supaya atlet bisa dipermudah dalam ikut kompetisi dan lain sebagainya ya.
2: Ya, sama fasilitasnya kan kita gym kayak gitu.
1: Iya benar. Semoga sesudah ini nanti.
2: Iya, kita biasa tradisional begitu, pakai ban, pakai apa gitu.
1: Ya, kita berharap semoga ada perhatian khusus ya.
2: Iya, amin.
1: Okay, baiklah. Apa nih yang akan kamu lakukan sesudah ini dengan karir pencak silat kamu? Mau seperti apa nih ke depannya?
2: Mungkin kalau tidak pencak silat lagi mungkin cari kerja, Kak.
1: Tapi kalau dengan pencak silat
2: mungkin bisa melanjutkan S2. Iya, Kak.
1: Oke. Okay. Mau pengen lanjut S2. Kalau dengan pencak silatnya kamu pengen seperti apa? Mungkin habis ini pengen jadi pelatih atau pengen punya tim sendiri, pengen punya pusat pelatihan sendiri atau gimana?
2: Jadi pelatih bisa nggak?
1: Oke.
2: Pengen jadi pelatih.
1: Alright. Nah, apa nih yang mau kamu sampaikan ke teman-teman atlet muda yang sementara mendengarkan ini, yang juga pengen seperti seorang Andini meraih prestasi tidak hanya di nasional tapi sampai internasional, yang mungkin baru mau coba tapi takut-takut atau gagal dan akhirnya takut untuk mencoba lagi? Apa nih yang menjadi pesan seorang Andini?
2: Pesannya semangat terus berprestasi, jangan takut gagal, karena kegagalan bukan hal yang harus ditakuti. Bisa aja kak.
1: Oke, semangat terus karena kegagalan bukan hal yang harus ditakuti ya. Berjuang seperti seorang Andini. Ada yang mau kamu sampaikan terima kasih mungkin ke pihak-pihak yang selama ini mendukung, mensupport seorang Andini dalam meraih prestasi-prestasinya? Silakan sebelum kita akhiri obrolan kita.
2: Ya, terima kasih yang paling pertama pasti untuk orang tua, terus pelatih, pemerintah, NTT, Pengprov semua. Terima kasih kepada pihak kampus semua dan teman-teman yang selalu mendukung.
1: Oke. Itu saja kak. Terima kasih juga ya Andini sudah berbagi bersama dengan kita. Sekali lagi selamat untuk prestasi kamu dan semoga harapan-harapannya untuk PON, untuk SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade segera tercapai dan bisa dapetin hasil maksimal ya.
2: Amin kak. Makasih kak.
1: Sama-sama, salam buat keluarga, dan kita ketemu nanti di lain kesempatan dengan cerita-cerita seru lainnya dari Andini. Ya teman berdua, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Andini Aklis, peraih medali perunggu kelas A Putri 45-50 kg event Harimau Belgium International Championship, yang sudah berbagi pengalaman keseruannya dalam mengikuti Harimau Belgium International kemarin di Belgia. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan cerita-cerita seru menarik lainnya dari teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sampai ketemu lagi, Ishak juga sudah harus pamit. Jangan lupa, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dan dengarkan terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritis sih boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: lagi.
1: Bu, beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Topik Pro 2.
1: Teman Pro 2, mana suaranya? Untuk kamu-kamu yang dulu waktu kecil pernah disaranin sama orang terdekat untuk memegang batu atau mengantongi batu ketika hendak buang air besar di tengah perjalanan. Kemudian saran itu kamu ikuti dan wow, ternyata benar. Rasa mules di perut perlahan menghilang dan bisa menunda keinginan kita untuk buang air besar. Sebenarnya mitos atau fakta sih, mengantongi batu di saku bisa menunda keinginan BAB. Dilansir dari howhow.com, meski terlihat tidak masuk akal, sebenarnya ada alasan ilmiah. Mengapa mengantongi batu di saku bisa menghilangkan rasa mules pada perut? Mengantongi batu di saku saat hendak buang air besar bisa mengalihkan perhatian, sehingga kita bisa menunda keinginan untuk buang air besar. Ini terjadi karena kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan memberikan sugesti yang sangat kuat. Saat mengantongi batu, perhatian kita jadi teralihkan dan otak berpikir untuk tidak buang air besar sebelum menemukan toilet yang berada di dekat kita. Jika pikiran sudah terkonsentrasi dengan batu yang dikantongi, maka bisa menimbulkan sugesti untuk menunda keinginan buang air besar. Menurut pakar kesehatan, mengantongi batu sebenarnya tidak serta-merta memiliki kekuatan untuk menghilangkan rasa mules pada perut. Rasa keinginan untuk buang air besar bisa tertunda karena adanya sugesti pada pikiran kita untuk menahannya. Sugesti itu semakin kuat karena kepercayaan mengantongi batu di saku sudah dilakukan secara turun-temurun dari orang tua sejak zaman dahulu, sehingga membuatnya terkesan sangat manjur. Namun, pakar kesehatan mengingatkan agar kita tidak terlalu sering menahan buang air besar karena bisa mendatangkan berbagai risiko penyakit pencernaan. Itulah mengapa banyak yang percaya kalau batu bisa membantu kita menahan rasa ingin buang air besar, padahal sebenarnya semuanya ada di pikiran kamu.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,9 Pro 2 FM Gopeng, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Haji di sore ceria teman Pro 2, bikin sore kamu makin berwarna ya pastinya, seperti sunset di sore hari ini. Teman Pro 2 cantik banget ya seperti kamu. Anyway, Haji bakal nemenin kamu sampai dengan dijaga malam nanti teman Pro 2 di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Gopeng, teman terbaik kamu. Haji puterin satu koleksi dari Justin Bieber featuring sama Quavo dengan Intentions.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Melukis Senja by Budi Doremi, teman produe, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Masih barengan sama Aji pastinya, teman produe. Dan tadi kalau misalnya dengerin lagunya Budi Doremi dengan Melukis Senja gitu kan, teman produe itu kayak tiba-tiba jadi keinget seseorang gitu, teman produe aja kayak tiba-tiba merindukan seseorang gitu, teman produe ya. Mungkin aja dulu tuh pernah bersama kamu gitu kan, duduk berdua menikmati sunset ya, teman produe, keindahannya gitu kan. Itu juga ada salah satu hal yang mungkin aja gitu kan terbiasa dalam pikiran kamu, teman produe. Anyway, lagu berikutnya juga gak kalah romantisnya ya, teman produe sebenarnya. Dan Aji bakal nemenin kamu pastinya sampai dengan pukul 12 malam nanti. So buat kamu enjoy aja ya, teman produe. Stay tune aja di Produe FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia koleksi dari James Arthur dengan Trainwreck.

0: dari Indonesia. Pro 2.
1: Pehle mone amone are
2: alagatige
1: era palai domina he de era palai made mata mara hijo kada ni katile ni mudura eto kowa lamu amuari.
3: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Sekarang juga, hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2 menghadirkan bintang tamu spesial membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barengan sama Aji di Tamu Malam. Dan kali ini bisa kamu pantau ya di streaming YouTube-nya RRI Kupang teman Pro 2. Udah ada yang fresh-fresh ya di depan kamu teman Pro 2. Dan udah siap juga bakal berdialog dengan kita di malam hari ini teman Pro 2. Langsung aja Aji sambut, ini dia ada Kak Sandra Pere. Selamat malam kakak.
1: Halo, selamat malam.
0: Nah, malam ini kita bakal ngebahas gitu kan soal perjalanannya Sandra sendiri gitu kan, teman Pro 2. Di The Icon kemarin tuh keren banget sih pastinya. Dan kemarin juga sempat Aji pantau dari awal gitu kan. Keren banget gitu dari awalnya. So langsung aja kita berikan kesempatan untuk Sandra perkenalkan diri dan mungkin say hello pada teman Pro 2.
1: Halo semuanya, perkenalkan saya Sandra.
0: Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih?
1: Lebih ke sekolah sih.
0: Sekolah.

0: Les.
1: Oh, kelas berapa?
0: Kelas 1 SMA.
1: Kelas 1 SMA, wow, keren banget nih teman pro 2. Nah, Sandra tuh suka nyanyi dari kapan sih?
0: Dari kecil.
1: Dari kecil?
0: Dari TK.
1: Jadi itu udah mulai latih nyanyi gitu kan? Ya.
0: Kalau latihan nyanyi itu dari kelas 3 SD.
1: Kelas 3 SD. Jadi dari awal udah tahu nih bakatnya di nyanyi gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau kemarin di The Icon gitu kan, atau mungkin Sandra nyanyi dari kecil itu support dari siapa tuh?
0: Orang tua sama keluarga.
1: Orang tua.
0: Iya.
1: Berarti ikut latihan itu kemauan Sandra sendiri atau?
0: Iya, awalnya Sandra mau, jadi mama daftar Sandra ke tempat les.
1: Tempat les di mana tuh?
0: Di Rumah Musik Siloam.
1: itu juga salah satu tempat terbaik ya untuk ngeles musik ya.
0: Iya.
1: Iya, benar banget. Nah, Sandra waktu kecil tuh Sandra tipe yang percaya diri di tampil kan show off di panggung atau kayak justru pemalu gitu?
0: Kalau dulu malu.
1: Malu ya.
0: Jadi pas masuk tempat les baru dilatih kepercayaan dirinya.
1: Dibangun pelan-pelan gitu sampai sekarang, dan kemarin sampai ke The Icon itu prestasi yang luar biasa gitu. Kalau misalnya ditanya gitu Sandra, apa sih momen yang membuat Sandra tuh yakin gitu ingin serius nih di dunia musik?
0: Pengen banggain orang tua saja sih.
1: Pengen banggain orang tua. Itu pasti semua anak pasti menginginkan itu gitu. Selain dari mencari karir kita nih mungkin kemana gitu kan. Nah, kemarin juga penasaran ya, sebelum Icon, The Icon itu Sandra biasa udah tampil ke?
0: Iya, sering ikut lomba di gereja, terus lomba event-event. Kadang-kadang kan RRI biasa kan ada event kan di sini, terus biasa nyanyi di sini juga.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Wow, keren nih teman Brodo. Jadi boleh nih ya teman-teman yang lain juga ikut nyanyi di RRI. Nah, kalau bisa dibilang tantangan gitu dari Sandra membangun mimpi gitu kan dari daerah akhirnya ke nasional gitu. Gimana?
0: Tantangannya sih banyak. Tapi karena support orang tua jadi ya semuanya berjalan dengan lancar.
1: Terlewati gitu satu per satu ya. Kalau rasa gugup begitu Sandra, atau kayak misalnya merasa kayak mau menyerah gitu, pernah gak sih?
0: Kalau sampai sekarang sih belum ada.
1: Belum ada?
0: Belum.
1: Amin. Terus kalau misalnya apa sih yang biasanya Sandra lakuin kalau misalnya sebelum tampil kan pasti ada tuh rasa gugup gitu kan. Kalau Sandra gimana tuh caranya biar gugupnya bisa hilang gitu?
0: Kalau Sandra biasanya kayak mikir kalau yang nonton Sandra itu gak bisa nyanyi.
1: Itu poin yang bagus sih. Jadi kayak cuman kita aja gitu yang bisa nyanyi. Yang lain gak bisa nyanyi, jadi biar meredam gugupnya gitu. Wow. Terus juga dukungan dari keluarga, selain dari keluarga tuh ada gak sih?
0: Dari teman-teman Sandra, dari ya mungkin waktu Sandra di sana kayak yang Sandra gak kenal itu di komen-komen tuh banyak yang kasih semangat juga.
1: Salah satunya saya tuh, di situ pasti ada. Nah, kalau misalnya ditanya gitu kan Sandra, apa sih pengorbanan terbesar kamu gitu yang mungkin sudah kamu lakukan untuk demi karir kamu gitu dalam bermusik?
0: Kalau untuk sekarang sih sekolah sih.
1: Iya benar.
0: Jadi tapi di sana Sandra juga tetap sekolah, tetap kerja tugas,
1: tetap belajar. Jadi manage waktunya juga harus bisa gitu kan. Wow, luar biasa ya. Selain dari mengejar karir, sekolah juga tetap aman gitu. Nah, kalau ditanya gitu kan, lagu apa sih yang paling menggambarkan perjalanan kamu gitu Sandra?
0: Lagu. Apa sih lagunya Joy Tobing tuh? Karena Cinta.
1: Karena Cinta. Itu ceritanya soal apa sih? Karena Cinta. Nah, teman Pro 2 cari aja sendiri ya.
0: suka sama liriknya saja sih.
1: Sama liriknya gitu. Kemarin juga saya sempat apa namanya nonton gitu kan yang Anganku Anganmu. Itu juga bisa kan? Jadi kayak
0: bisa
1: mengejar impian gitu. Kalau ditanya gitu kan Sandra, Sandra role modelnya siapa sih, musisi atau penyanyi gitu?
0: Kalau Sandra Mahalini.
1: Mahalini. Wah, itu keren sih. Nada tingginya wah, ngeri ya.
0: Kalau nada tingginya Sandra belum bisa.
1: Tapi pasti akan belajar ya.
0: Iya.
1: Ya. Sedikit demi sedikit gitu pasti bisa juga gitu teman bro juga. Nah, mungkin kita bakal apa namanya mendalami gitu kan di pengalaman The Icon teman berdua setelah ini kayak gimana gitu kan awalnya Sandra bisa masuk The Icon itu juga teman berdua pasti penasaran juga gitu, tapi sebelum itu kita bakal muterin satu lagu yang pernah dibawain sama Sandra di The Icon dengan Raisa featuring sama Isyana Saraswati, Anganku Anganmu. So buat kamu teman berdua, enjoy this one.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application, RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Tamu malam. Ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi, sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam, dari

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji dan juga Sandra, teman Pro 2. Dan kita bakal melanjutkan obrolan kita soal pengalaman di The Icon gitu kan, Sandra. Gimana tuh awalnya gitu kan sampai kamu bisa masuk di The Icon gitu? Boleh diceritakan?
1: Awalnya itu Sandra diberitahu oleh manajemen Rumah Musik Siloam kan, kalau ada audisi The Icon Indonesia. Nah, di situ RMS bantu Sandra buat bikin videonya, upload videonya. Jadi semuanya itu dibantu Rumah Musik Siloam. Nah, berhubung menunggu waktu apa dikasih tahu kalau lolos apanya enggak, ada audisi offline-nya juga. Jadi dari tim di sana datang ke Kupang.
0: Jadi audisinya di sini secara offline. Itu gimana tuh pendapat juri? Ada jurinya berarti?
1: Bukan.
0: Enggak.
1: Karyawan-karyawan yang di sana.
0: Di sini berarti mereka langsung dengerin gitu. Secara real life gitu kan. Nah, terus kalau misalnya Sandra sendiri, apa sih yang paling menegangkan gitu waktu saat proses audisinya?
1: Menegangkan karena itu kan audisinya gak pakai musik.
0: Akapela.
1: Akapela. Jadi takut salah nada kalau ada nada yang tinggi gitu.
0: Itu kayaknya itu juga adalah ketakutan semua orang ya. Aji kalau bisa nyanyi juga pasti takut gitu. Misalnya nggak bisa nyanyi itu teman berdua. Nah, terus kalau misalnya pas sampai di sana gitu kan, dari setelah lulus di sini ya, secara offline dan juga online, nah, itu kan ke Jakarta gitu kan untuk di sana di SCTV gitu. Itu gimana tuh prosesnya kamu sampai ke sana?
1: Proses tunggu untuk Sandra lolos atau tidaknya itu itu mereka infonya itu 18 April kalau nggak salah.
0: 18 April, oke.
1: Iya, kalau 18 April kayaknya. Terus tanggal 6 Sandra berangkat. Sampai di sana kita tunggu di satu tempat restoran gitu kan. Nah, tunggu semua peserta datang itu sampai jam 3. Nah, Sandra sampai sana tuh Sandra berangkat aja jam 6. Sampai sana jam 10. Terus tunggunya sampai jam 3 untuk peserta semuanya datang kan. Terus setelah itu briefing, pembagian kamar. Kebetulan kita di hotel. Jadi pembagian kamar, pembagian nih baju The Icon, terus name tag-nya gitu. Terus jam berapa ya? Jam 7 kalau gak salah. Itu kita semua kembali ke hotel.
0: Wow, seru sekali sih itu. Nah, pas audisi pertama tuh gimana? Karena sempat Aji lihat juga di VT gitu kan. Kayak nyanyi di hotel atau gak salah. Kayak sebelum ke panggung gitu.
1: Itu jauh. Gak jauh juga sih. 5 menit dari hotel ke tempat. Kayak aula. Nah, itu tempat buat nunggu kalau sebelum tampil, kalau mau latihan. Itu di situ tempatnya. Itu namanya Gedung Kuning. Jadi kita tunggu di situ, tunggu latihan-latihannya. Kadang-kadang latihannya tuh kalau pulang paling cepat itu jam 12.
0: 12
1: malam.
0: Latihan sampai jam 12 malam?
1: Iya, itu pulang paling cepat menurut kita. Kalau paling lama tuh jam 3, jam 4.
0: Wow, berarti berusaha sekuat tenaga gitu.
1: Iya.
0: Berusaha bagus ya pas tampil. Itu jarak antara latihan ke tampil tuh berapa lama sih?
1: Waktunya.
0: Waktunya.
1: Kalau awal tampil tanggal 13 itu satu minggu.
0: Satu minggu.
1: Kan tampilnya di hari Senin sama Selasa. Kalau sudah tampil yang kedua itu jarak waktunya itu cuma 5 hari latihan.
0: Berarti harus benar-benar apa ya, mempersiapkan dengan baik gitu dalam 5 hari gitu. Itu pun singkat ya teman Pro 2. Nah, ketika di top 24 kalau nggak salah ya. Nah, itu lagu yang dibawakan apa?
1: Satu-satu dari It Kita.
0: Itu gimana pertama kali manggung gitu kan, dilihat sama Ahmad Dhani, Isyana, Ardi, kayak wow gitu.
1: Happy sih karena koreonya juga bikin happy karena musiknya aransemen musiknya juga happy-happy kan. Jadi ya terbawa santai.
0: Terbawa santai gitu. Itu pengalaman yang luar biasa sih. Nah, terus kalau misalnya kalau ditanya soal pengalaman yang paling berkesan gitu, yang enggak akan pernah dilupain sama Sandra waktu kompetisi itu apa?
1: Itu sih latihannya sampai jam 3-4. Karena di sini kan jam 9 sudah selesai, jam 7. Kalau di sana tuh benar-benar sampai jam 4, jam 3.
0: Wow, lama juga ya. Terus kalau misalnya hal apa sih, hal baru apa sih yang paling banyak Sandra pelajari gitu dari kompetisi The Icon?
1: Kalau gugup sih, karena biasa di sini sudah tampil kan. Jadi kalau gugup sih enggak terlalu. Tapi teman-teman baru kan di sana, terus bisa kenal apa karakter-karakter teman-teman dari sana juga. Karena Sandra juga baru perdana ke Jakarta.
0: Wow. Dan dapat teman sebegitu banyak gitu dari berbagai daerah ya.
1: Iya.
0: Di Indonesia. Itu pasti seru banget tuh malamnya, terus latihan bareng, habis kompetisi juga gitu teman-teman gue. Nah, kalau misalnya waktu itu sempat waktu bagian penjurian gitu, apa sih komentar juri yang paling Sandra ingat sampai sekarang?
1: Ingatnya itu Isyana, katanya Isyana. Suara Sandra tuh kayak empuk-empuk, kayak tidur di bantal.
0: Tapi memang iya sih, kayak apa ya, soft sekali gitu kalau bisa didengar ya. Wow. Terus mungkin apa ya, gimana cara Sandra menjaga supaya waktu kompetisi itu, waktu perform tuh bagus gitu? Mungkin dari mentalnya kah? Atau terus mungkin dari apalagi ya, latihannya juga gitu?
1: Pertama dari waktu jam tidurnya, terus dari makanan. Di sana juga dibatasi, gak boleh makan yang pedas. Sampai susu coklat aja boleh. Terus yang dingin-dingin itu, yang berminyak, yang goreng-gorengnya tuh gak boleh.
0: Tidak boleh. Sandra suka gorengan?
1: Suka.
0: Itu tantangan terbesar juga.
1: Apalagi Lombok.
0: Lo suka Lombok juga?
1: Suka.
0: Berarti harus apa ya, tahan gitu biar enggak makan gorengan sama sambal gitu.
1: Iya.
0: Nah, apa ya? Mungkin setelah ikut The Icon gitu, apa sih perubahan terbesar yang Sandra sadari dalam hidup?
1: Mungkin keluar dari zona nyaman kayak musik, lagu-lagunya. Kan Sandra kan suka lagu slow kan, lagu pop. Nah, di sana itu lagu yang ngebeat itu juga harus, kalau misalnya Sandra dapat lagunya tuh harus hafal,
0: harus
1: gitu.
0: Harus dikuasai. Berarti harus perbanyak referensi ya, referensi lagu-lagu beat gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya ditanya soal lagu-lagu galau gitu, atau lagu-lagu yang middle low ya, yang biasanya Sandra dengerin.
1: Kalau untuk sekarang lagunya Raim.
0: Raim Laude.
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Lesung Pipi mungkin. Abis itu apa lagi? Banyak sih.
0: Hah? Nanti bakal kita cari tahu ya teman-teman Radio. Mungkin nanti kita bakal nonton juga gitu ya, lagu apa yang akhir-akhir ini Sandra sering dengerin.
1: Iya.
0: Oleh. Nah, menurut Sandra sendiri nih, dunia musik saat ini untuk anak muda seperti apa sih? Udah mulai bagus ya?
1: Iya, bagus. Terkhususnya di Kupang sih. Karena banyak anak-anak muda yang ciptain lagu kan. Siapa itu? Yang lagunya Sampai Nanti Nona itu.
0: Iya.
1: Oh ya, Faisal Resi.
0: Faisal Resi.
1: Okay. Bagus.
0: Bagus ya, udah mulai berkembang. Karena wadahnya juga udah banyak gitu.
1: Iya.
0: Salah satunya The Icon ya. Nah, kalau misalnya kita bakal nanya soal pas perform gitu, Pak Sandra pernah ada ngebuat kesalahan gak sih pas perform?
1: Di sana tuh kan Sandra kan harus dilatih koreonya kan. Nah, itu koreonya kan Sandra badannya lentur. Jadi di sana tuh harus lentur di sana. Jadi koreonya gak boleh yang lemah-lemah, itu harus energinya harus kuat kalau koreo.
0: Sesuai dengan tema lagunya.
1: Iya.
0: Nah, itu juga salah satu tantangan ya, bisa dibilang. Nah, mungkin kalau misalnya kita tanya soal tiga musisi itu kan favorit dari Sandra.
1: Mahalini, Raisa, sama Tulus.
0: Tulus. Mahal ini Raisa Tulus. Itu juga best sih menurut Aji juga mah. Nah, kalau misalnya boleh dikit dinyanyiin gitu. Lagu yang mungkin mau Sandra nyanyiin malam ini.
1: Nyanyi lagu Kota dari Dereh.
0: Boleh.
1: Oke. Okay.

0: Wow, kita bisa berikan applause ya teman-teman. Jadi bagus banget nih. Aja yang terhanyut nih, mau tidur gitu. Nah, luar biasa ya, Sandra. Mungkin setelah ini kita bakal nanyain soal langkah baru kamu untuk terjun di dunia musik tanah air ya, Produa. So, buat kamu stay tune aja di Produa FM Kupang. Teman terbaik kamu, kita puterin satu koleksi dari siapa nih? Sempurnanya Aku by NPD, teman Produa.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita di segmen terakhir ya, di tamu malam kali ini teman Pro 2, dan masih bersama dengan Sandra The Icon, teman Pro 2. Nah Sandra, keluar dari Icon gitu kan, lulus dari Icon lebih tepatnya, langkah baru apa nih yang Sandra ingin capai gitu, atau ingin lanjutkan ya di dunia musik tanah air?
1: Sandra pengen bikin lagu, nulis lagu.
0: Wow. Itu kayaknya keinginan terbesar para fansnya Sandra disebut apa tuh?
1: Sandlove.
0: Aji juga mau gabung bisa nggak?
1: Boleh.
0: Boleh dong teman Bro juga. Buat kamu yang mau gabung juga boleh ya. Nah berarti lagu baru gitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Lagu baru. Kita tungguin aja ya teman Bro dua gitu kan. Dan mungkin ada project atau karya yang sedang dipersiapkan Sandra?
1: Kalau sekarang belum ada. Nanti ya.
0: On the way ya.
1: Yes.
0: Yes, teman Bro 2. Nah, kalau misalnya ditanya gitu kan, karena setiap musisi itu banyak yang ingin dikenal seperti apa gitu. Kalau Sandra sendiri, Sandra ingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa?
1: Yang pastinya karakternya baik, attitude-nya baik. Apa ya? Itu sih.
0: Yang intinya itu ya. Kalau misalnya udah baik pasti ke belakang ya, itu baik. Pasti akan terus diimprove gitu dan lebih bagus ke teman Bro 2. Terus kalau misalnya mimpi besar dari Sandra dalam beberapa tahun ke depan?
1: Kalau dulu Sandra pengennya jadi artis. Sama naik bisa naik panggung besar. Nah, Sandra sudah tercapai nih naik panggung besarnya, tapi belum artisnya belum.
0: Berarti mau apa ya? Mau coba dunia acting juga dong?
1: Kalau untuk acting
0: belum, enggak. Belum ya?
1: Bukan belum sih, tapi gak mau.
0: Oh, gak mau. Oke, menurut kayaknya emang musisi ya sejati nih bakal. Berarti nanti kalau misalnya udah besar, boleh dong main ke Pro 2 lagi gitu.
1: Boleh.
0: Kalau menurut Sandra sendiri apa sih yang paling penting yang harus dimiliki sama anak muda yang mau sukses sebagai musisi?
1: Yang penting mau berusaha sih, sama mau mengembangkan potensi yang kalian punya.
0: Berusaha dan harus mengembangin potensi gitu. Kalau misalnya bakat atau potensi kamu ada cuman gak dikembangin, kayak percuma gitu kan.
1: Iya.
0: Iya teman berdua, makanya harus tampil gitu seperti Sandra. Dan mungkin bagaimana sih, karena kalau misalnya kita udah di panggung nasional gitu kan, pasti netizen juga ada aja gitu, komentar-komentarnya gitu kan. Nah Sandra, nah gimana sih cara Sandra menghadapi kritik ataupun komentar negatif gitu?
1: Kalau untuk komentar negatif sih Sandra jarang baca, tapi sering dikasih tahu sama orang, hanya ya udah biarin aja. Karena mereka juga yang komen kan belum tentu bisa kayak Sandra kan.
0: Jadi jangan apa ya, don't ignore mereka gitu, kayak jalanin aja gitu kan. Iya, itu juga bisa jadi salah satu apa ya cara gitu kan yang bisa kamu lakukan gitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya suatu hari nanti Sandra berhasil gitu mencapai mimpi besar, nah hal pertama apa sih yang ingin Sandra lakukan?
1: Yang pastinya berdoa. Ya, terima kasih. Terus terima kasih buat orang tua, keluarga yang selalu dukung Sandra, teman-teman semua.
0: Oke. Tidak melupakan orang-orang yang mendukung ya.
1: Iya.
0: Kalau makna kata sukses menurut Sandra itu apa?
1: Sukses. Apa ya? Sukses. Kayak semua usaha atau cita-cita yang sudah kita
0: bangun,
1: bangun bisa tercapai gitu lah. Sukses.
0: Iya, benar. Wow. Nah, kalau misalnya di Sandra mau kasih pesan atau mungkin sedikit prakata gitu kan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengar yang mungkin masih takut gitu mau mulai nyanyi atau kayak mau coba naik panggung yang lebih besar kayak gitu.
1: Jangan pernah takut sama apa yang kalian punya, terus kembangkan potensi yang kalian miliki. Selama itu masih baik ya,
0: jalanin aja.
1: Jangan apa ya, iya jalanin aja.
0: Oke, okay. Nah mungkin yang terakhir nih Sandra. Sandra melihat musik gitu kan itu sebagai passionnya Sandra, ataukah pekerjaan, ataukah rumah untuk pulang? Boleh memilih itu.
1: Sebenarnya itu cuma hobinya Sandra sih. Jadi kalau misalnya kalau Sandra ada galau itu biasa Sandra nyanyi-nyanyi di kamar terus posting.
0: Untuk menghibur diri dikala galau gitu. Nah, kalau Sandra bisa berbicara dengan diri sendiri 5 tahun ke depan, apa yang mau Sandra sampaikan?
1: Sandra pengen mewujudkan cita-cita yang Sandra impikan biar bisa banggain semua orang yang dukung Sandra dari dulu.
0: Wah, ini udah gak kerasa ya teman Prodo, kita udah di akhir nih. Terima kasih banyak nih Sandra The Icon yang udah mampir ke Prodo RRI Kupang. Kita tunggu karya-karyanya ya pastinya. Nanti kalau misalnya lagunya udah apa udah rilis gitu, boleh tuh ke Prodo ya. Oke, sukses selalu juga untuk Sandra dan karirnya ke depan, sekolahnya semua bisa berjalan dengan baik ya teman Prodo. Dan buat kamu juga teman Prodo, thank you udah join di Prodo FM Kupang. So, kita bye-bye dulu nih sama teman Prodo. Bye-bye teman Prodo, kita apa namanya? Akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener maja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng sama Haji di Jaga Malam. Dan baru aja ya, tadi kamu dengerin dialog malam bersama dengan Sandra The Icon Top 20 ya, teman Pro 2, 20 ya maksud Haji. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian All This Time. So buat kamu yang mau request lagu-lagu lama, lagu-lagu 2000-an awal, atau mungkin lagu-lagu yang dulu pernah atau sering kamu nyanyiin ketika masih di tongkrongan gitu kan, di SMP, di SMA, bahkan di SD gitu, teman Pro 2, yang lagu yang biasa kamu dengungkan gitu ya. Misalnya langsung aja di 0811 3820 9090, atau join live chatnya kita di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Dan the first request teman Pro 2 ini datang dari siapa nih, wait, datang dari Kak Kartika teman Pro 2, yang nge-request lagu dari MLTR dengan Paint My Love. So buat kamu, enjoy this one.

0: Okay, what about?
1: I'm a photo dealer.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
5: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
5: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
5: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
5: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan The One Song by Cinta Laura featuring sama Rai dari Ran, teman Pro 2 dengan Tulalit. So for the next song, we have Ariana Grande, My Everything. Teman Pro 2, ini adalah lagu yang di request sama Laudio, teman Pro 2, ya kan. Langsung aja putarkan buat kamu. So enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin request dari Mami Rara, teman Pro 2 dari ND ya. Kalau enggak salah teman Pro 2 di Jalan Garuda tadi nge-request lagunya Lobo dengan Salah. Dan kali ini Haji bakal muterin satu koleksi dari siapa nih? Dari Adista teman Pro 2 dengan Sarang ya, yang di request sama siapa yang request ya tadi ya? Dari siapa ya? Oke, teman Pro 2 langsung aja ya, aja putarkan ya. Dari Hand 2026 ya, teman Pro 2. Langsung aja putarkan, ini dia Adista dengan Sarang. Hey, so buat kamu, enjoy this one.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, oh baik teman Pro 2, tak pernah nyata ya dari nyawa teman Pro 2, tak pernah nyata nyawa gitu kayak dua hal yang sangat berkaitan gitu kan teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang mau cerita boleh banget pastinya di malam hari ini sama Aji di Cerita Pada Top Hari teman Pro 2. Apapun itu yang ingin kamu ceritain teman Pro 2, mungkin kejadian hari ini atau kayak hal-hal kerinduan atau mungkin kenangan yang kamu mau bahas teman Pro 2, atau sesimpel hal-hal awkward yang udah kamu lakuin beberapa hari ini teman Pro 2, bisa langsung aja kamu ceritain di 08 11 38 20 90 90. Dan the next song ini salah satu lagu favorit Aji teman Pro 2 dari Nucha dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Depan, Masa Indah Lainnya.

0: Wah, Ibu, senangnya akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak, kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi, rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana, Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
2: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: Pak, ini sudah waktunya istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakalia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakalia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

dengan langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan, sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di Jaga Malam, teman Pro 2, jangan galau malam balap. Dan kali ini ada cerita nih teman Pro 2 dari ke Bina, teman Pro 2 yang cerita kalau akhir-akhir ini tuh dia sering galau ya teman Pro 2 karena proposalnya dia tuh selalu direvisi gitu sama dosennya teman Pro 2. Dan kayak kemarin waktu revisi itu tuh dia berharap banget biar nggak direvisi lagi dan bisa naik proposal gitu kan, ujian gitu teman produk, tapi ternyata masih saja direvisi. Tapi Aji harap aja teman produk Sabina, semoga aja di minggu depan atau mungkin beberapa hari ini bisa direvisi proposalnya dan bisa cepat ujian proposal ya. Bina semangat aja gitu, jangan pantang menyerah, karena kalau misalnya soal TA gitu kan, teman Pro 2 tugas akhir revisian itu pasti akan selalu datang teman Pro. Jadi bagaimana kamu bisa memanage mental dan juga emosi kamu biar tidak tergeruh gitu ya teman Pro 2. Dan aja harap semua buat kamu yang malam hari ini lagi mete nih ya, besok lagi mete untuk membuat tugas akhir revisian, proposal, hasil dan juga skripsi teman Pro 2 ya. Aja harap kamu tetap semangat ya, walaupun malam hari ini ngerjainnya sambil nangis-nangis atau sambil ketawa-ketawa saking mental kamu udah udah tergerus gitu teman Pro 2. Tapi aja harap yang terbaik gitu untuk kamu yang sedang berada dalam fase revisian tugas akhir gitu kan teman Pro 2. Semangat buat kamu, dan juga buat kamu mungkin yang lagi puyeng gitu kan sama tugas kuliah, tugas sekolah ataupun tugas dalam hidup ini teman Pro 2 ya kan. Kali ini Haji bakal muterin satu koleksi untuk kamu yang nemenin kamu malam hari ini dari Nabila Taqiyya dengan Sementara Bukan Selamanya.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, kita udah ngebahas so much a lot of thing ya. Pastinya tadi, dan tadi juga Kabina sempat cerita juga teman Pro 2 soal kegalauannya ngurusin revisian yang gak habis-habis teman Pro 2. Dan kali ini juga akhirnya aja harus lanjut undur voice dari ruang dengar kamu. But don't worry, karena setelah ini bakal ada musik-musik enak yang slow nemenin kamu untuk istirahat malam hari ini, teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saya yang bertugas, Aji Hasbi, dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Minggu 10 Mei 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 10 bulan Mei tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: biasa dengan informasi cuaca. Juga ada choice of the day di sepanjang pukul 6 sampai dengan pukul 8 nanti. Dan dilanjutkan dengan pilih lagu kamu. Kira-kira musisi siapa yang akan kita hadirkan koleksinya? Stay tune ya teman Pro 2. Dan nanti di pukul 9 seperti biasa juga akan ada Spallings pada Talking menemani di edisi weekend kali ini juga teman Pro 2. Bahkan bukan hanya di Spada, masih akan ada rangkaian santai siang dan juga sore ceria, bahkan sampai dijaga malam. Teman Pro 2, kita akan terus temani kamu dengan rangkaian acara favorit dan juga lagu-lagu yang enak-enak banget teman Pro 2. Udah ditemani juga sama penyiar-penyiar kece lainnya di sepanjang hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Jumpa bersama saya Agnes Mariana Lambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai kita sekalian. Saya ajak kita untuk berteduh diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu, kami masih diberi waktu untuk bangun dan menikmati hari yang baru. Kami datang dan berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah oleh tuntunan dan penyertaan Tuhan kami melangkah di jalan-Mu. Ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami datang dan berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini terpilih dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini hari lepas hari. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada kesempatan pagi hari ini adalah kembali kepada Bapa. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah lagu berjudul Rindu Tebal yang dinyanyikan oleh Iwan Fals berkisah tentang seorang anak yang rindu kembali ke rumah orang tua dan rindu mendapatkan maaf dari orang tuanya. Penggalan ref lagu tersebut berbunyi demikian. Aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka bapa yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rinduku? Kerinduan untuk dimaafkan dan diterima kembali oleh ayahnya adalah harapan dari sang anak. Kerinduan untuk kembali dan mendapatkan ampunan dari seorang ayah juga dialami oleh anak bungsu dalam kisah perumpamaan anak yang hilang. Sebagian besar kita akan berpendapat bahwa anak yang hilang pada perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 15 secara lengkap ayat 11-32 ini adalah anak yang berkelakuan buruk. Alasannya karena ia melakukan kesalahan yang besar, meminta warisan dari ayahnya selagi ayahnya itu masih hidup, lalu menghabiskan harta itu dengan berfoya-foya. Namun di balik kesalahan yang dilakukan oleh anak yang hilang, ternyata ada hal baik yang dilakukan olehnya, yaitu ia mau bangkit dari kesalahannya. Ia tidak mau tenggelam dalam kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Ia mau kembali kepada bapanya. Langkah baik yang dilakukan oleh anak yang hilang untuk bangkit dari keterpurukannya dan kembali kepada bapanya bisa kita lihat secara bersama-sama. Yang pertama, yaitu dalam ayat yang ke-17, ia bilang, lalu ia menyadari keadaannya dan hendak kembali kepada bapa. Hal baik pertama yang dilakukan oleh sang anak yang hilang adalah ia menyadari keadaannya. Ia menyadari bahwa ia telah berbuat salah. Dapat kita baca dalam ayat yang ke-17, berbunyi lalu ia menyadari keadaannya. Dalam bahasa asli tertulis, eis euton de elton,
secara harfiah bisa diterjemahkan kepada dirinya, ia datang. Ungkapan ini berarti bahwa ia menemukan, ia melihat, ia menyadari dan ia menerima dirinya. Kesadaran akan keadaan yang dialaminya diungkapkan dengan kalimat, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika anak yang hilang mengalami keadaan yang sangat buruk, ia begitu kelaparan dan melarat. Ia harus bekerja sebagai penjaga babi, bahkan untuk mendapatkan makanan yang layak, ia tidak bisa. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya ia memakan makanan yang disediakan untuk babi. Di saat terpuruk seperti inilah, anak bungsu atau anak yang hilang ini teringat kembali akan ayahnya dan kampung halamannya. Ia menyadari keadaannya. Ia telah berbuat kesalahan yang besar dengan meninggalkan ayahnya dan menghabiskan harta warisannya dengan berfoya-foya. Syukurlah dalam keadaan terpuruk seperti ini, ia menyadari kesalahannya. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi sadar atau menyadari kesalahan bukanlah perkara yang gampang. Hal ini cukup sulit. Lebih sulit lagi adalah menindaklanjuti kesadaran dalam bentuk tindakan yang nyata. Karena lebih sering kita berkata bahwa saya sadar, saya tobat, tetapi setelah itu kita kumat. Tidak ada perubahan dalam tindakan yang nyata. Yang kedua, kebaikan yang dilakukan oleh anak yang hilang atau anak bungsu ini adalah ia bersedia menanggung akibat dari kesalahan yang dibuatnya. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesediaan menanggung akibat dari perbuatan salah yang dilakukan diungkapkan dengan pernyataan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Sebuah kesadaran yang ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata, yaitu bangkit dan kembali kepada Bapa. Tetapi tidak dengan sebuah kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati dan ikhlas menerima konsekuensi apapun. Kalau orang Kupang bilang, mau jadi apa, nah jadi. Bapa mau bilang apa, nah terserah Bapa. Bapa mau buat apa ju, beta terima. Asal Bapa mau kembali menerima beta. Beta sonde harap yang tinggi, beta jadi Bapa pun pegawai saja sana apa-apa. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang anak yang hilang ini telah jatuh. Namun belum berarti bahwa riwayatnya telah berhenti. Orang yang telah jatuh masih bisa bangkit lagi, bahkan berdiri dengan tegak, lalu melangkah dengan tegap, maju memasuki babak hidup baru. Tentunya dengan belajar dari kejatuhan dan keterpurukannya dan kembali kepada Bapa dengan penuh kerendahan hati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu yang Engkau sediakan dan Engkau berikan kepada kami. Sebagai orang-orang muda, kami seringkali jatuh, kami seringkali lalai, kami seringkali melakukan kesalahan demi kesalahan. Ajar kami untuk kami tidak hanya menyadari kesalahan-kesalahan yang kami buat. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyadarkan kami itu pun menguatkan kami untuk bangkit dan lepas dari kesalahan dan kelalaian kami. Kami menindaklanjutinya dalam tindakan-tindakan yang benar. Terima kasih ya Bapa kami yang baik, berkati kehidupan kami, berkati masa depan kami. Kami tahu bahwa masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan bagi setiap kami yang terus mau datang kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Ini doa dan harapan kami. Hanya kepada-Mu kami datang dan berseru, dan kami percaya bahwa pengampunan itu menjadi milik kami. Haleluya. Amin.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
7: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Minggu tanggal 10 bulan Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Marc Marquez dipastikan melewatkan 2 balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Le Mans, dan cedera itu menjadi pukulan besar bagi peluang pembalap Spanyol itu dalam mempertahankan gelar juara dunia musim ini. Marquez jatuh pada lap kedua terakhir balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Pembalap Ducati itu mengalami high side keras di tikungan Cordemen, dan kaki kanan Marquez menghantam aspal setelah tubuhnya terlepas dari motor, dan kepalanya juga sempat terbentur ketika terjatuh di lintasan. Marquez langsung berdiri setelah insiden tersebut terjadi, namun ia terlihat kesulitan berjalan menuju motorhome tim Ducati. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Ia menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga untuk memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia memberikan penghargaan The Game Changer Award NOC Indonesia kepada 10 kategori insan olahraga. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari mengumumkan daftar para pemenang pada Sabtu 9 Mei. Atlet angkat besi Rizky Juniansyah memperoleh gelar utama sebagai olahragawan terbaik dalam ajang tersebut. Mendiang Bob Hasan juga menerima tanda kehormatan pengabdian seumur hidup. Panelis independen menyerahkan hasil penilaian tersebut di Ballroom Fairmont Hotel Senayan Jakarta pada Sabtu malam, dan kriteria pemenang mencakup aspek prestasi internasional serta penerapan nilai luhur persahabatan dan integritas tata kelola olahraga. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sepada. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produ. Akhirnya ya kembali menyapa kamu tentunya di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Oke teman Produ ya, selamat pagi saja. Semangat pagi, happy weekend untuk teman Produ yang pastinya udah bergabung ya di streaming RRI digital ataupun terestrial, yang pastinya udah bersiap-siap buat pergi gereja hari ini, atau kamu yang udah mulai merencanakan segala hal untuk dieksekusi di weekend kali ini bersama dengan orang-orang terkasih, atau apapun kegiatan kamu teman Produ yang lagi sibuk-sibuk di rumah nyiapin sarapan sebelum beraktivitas ya. Dan untuk kamu juga yang mungkin masih punya jeda waktu sebelum melakukan segala kegiatan di pagi hari ini, mungkin bisa ya teman Produ jogging dikit dengan aktivitas fisik, mungkin lari pagi karena cuaca di luar studio ini aduh enak banget nih kalau untuk lari ya teman Produ. Dan pastinya Yunda hadir kali ini memberikan informasi cuaca untuk menunjang aktivitas kamu tentunya di hari ini.

Dan teman Produe, untuk kamu yang tentunya ada di sekitaran Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja, dan juga Kota Lama, untuk cuaca hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026, menurut laman resmi bmkg.co.id sudah hadirkan, di mana bakalan berawan ya di sepanjang hari ini untuk Kota Kupang, dan dengan suhu juga yang ada di titik 26 derajat Celsius hingga mencapai 32 derajat Celsius dengan kelembapan udaranya dari 62% mencapai 81% teman berdua. Dan pastinya untuk kamu yang mulai beraktivitas di hari ini, kayaknya cuacanya enak banget ya buat planning weekend kamu bisa berjalan dengan baik. Dan Yunda juga berharap ya untuk kamu selalu ya, selalu Yunda ingatkan, cukupi nutrisi kebutuhan tubuh kamu dengan makan makanan yang bergizi, udah pasti konsumsi air putih yang cukup dan istirahat yang cukup juga teman berdua. Jangan lupa untuk minum vitamin ya agar aktivitas kamu juga lancar besok, walaupun udah masuk di minggu yang baru dengan segala rutinitas tetap fisik prima ya teman berdua, apalagi untuk hari ini. Nah, itulah tadi informasi cuaca yang dihadirkan untuk kamu langsung dari laman resmi bmkg.co.id. dan setelah ini teman berdua, kita bakal seru-seruan juga dengan ragam informasi seru di Choice of the Day sepanjang pukul 6 ini sampai dengan pukul 8 nanti. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yunda mau kasih satu nomor lagu semangat untuk teman Pradua yang sudah mulai membuka hari ini tentunya dengan semangat yang baru. Hui hui.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. I've been standing drunk.

kamu. Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodi, happy weekend ya. Masih menemani kamu tentunya di Spada, bikin pagi kamu makin seru bareng sama Yunda di sini teman Prodi ya. Dan pastinya kita masih juga hadirkan informasi seru di pagi hari ini tentunya di Choice of the Day sepanjang pukul 6 sampai dengan pukul 8 nanti teman Prodi. Yunda punya satu informasi keren ya dari peneliti Universitas Brawijaya, yang mana mereka ini menciptakan tabir surya SPF 50 yang sangat ramah lingkungan untuk anak-anak, dan ini dibuat menggunakan sutra jagung untuk bahan dasarnya teman Prodi. Wow, keren ya. Dan ini merupakan limbah pertanian yang biasanya dibuang untuk sutra jagung ini, dan tentu saja dirancang untuk anak-anak berusia 4 sampai 14 tahun. Dan tabir surya ini kayak mode semprot ya, membantu melindungi dari sinar UVA dan UVB sambil menjaga kulit kamu bisa tetap lembab dengan bahan-bahan berbasis tumbuhan, minyak esensial dan juga lavender teman Prodi. Ih, keren banget ya inovasinya. Dan proyek ini juga bertujuan untuk mengurangi limbah pertanian dengan bekerja sama dengan petani di seluruh Jawa untuk mendapatkan sutra jagung ini. Nah, ini penelitian yang dipimpin oleh Dr. Rosalina Aresta Lailo Katlea. Tabir surya ini sementara dipersiapkan untuk produksi massal ya teman Prodi. Dan ini juga menunjukkan bagaimana bahan-bahan limbah lokal ini ternyata bisa juga diubah menjadi produk yang berharga dan tentunya berkelanjutan teman Prodi. Banyak juga netizen yang mengapresiasi hal ini ya. Ada juga yang bilang kalau Indonesia tuh tidak kekurangan orang pintar, tapi biasanya kekurangan orang jujur sih, kata Kasino. Wih. Terus banyak juga yang udah mulai tanya, aduh di mana nih beli sunscreennya, mau gitu ya. Dan pastinya ini merupakan salah satu inovasi yang keren sekali teman Prodi. Kita berharap bisa diproduksi massal ya untuk jadi kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan juga untuk para masyarakat Indonesia, apalagi di tengah cuaca terik kayak gini, apalagi dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan, bahkan juga bisa mengurangi limbah pertanian ya teman Prodi. Kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lainnya spesial untuk teman Prodi, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 MHz Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu tentunya di Pro2 FM Kupang. Yes, happy weekend teman Pro2 yang baru bergabung di streaming maupun terestrial. Yuna masih temani tentunya dengan rangkaian informasi seru masih di Choice of the Day teman Pro2 ya. Kita lihat nih, ada satu informasi yang kayaknya kemarin rame banget ya diperbincangkan teman Pro2. Tapi Yuna juga mau tanya option juga buat kamu. Nah, kali ini informasinya earphone atau headphone ya, yang jenis kabel ya, pastinya kalian tahu ya teman Pro2, dulu kan kita sering pakai gitu, dikenal udah ketinggalan zaman ya, dan kini mulai kembali populer setelah iPhone 7 menghilangkan kabel headphone pada tahun 2016 ya. Jadi banyak orang yang saat ini tuh kembali ke audio kabel karena kualitasnya tuh lebih apa ya, katanya suaranya lebih stabil dibandingkan perangkat Bluetooth dengan harga yang serupa dan bisa digunakan langsung tanpa perlu dicas gitu teman Pro2. Itu kenapa itu juga salah satu keunggulan untuk headphone kabel ini, earphone kabel, dan lebih mudah digunakan. Jadi beberapa pengguna juga tertarik pada gaya hidup kurang teknologi yang menginginkan pengalaman mendengarkan yang lebih sederhana. Jadi tren pasar ini juga menunjukkan penjualan earphone kabel ini mulai meningkat kembali di tahun 2025 sampai dengan awal 2026 dengan alasan gaya hidup dan juga kesehatan juga menjadi bagian dari perubahan ini. Nah, earphone kabel ini dikenal bisa membantu untuk kamu ya tetap lebih sadar akan waktu yang mereka dengarkan sambil mengurangi kebiasaan mengurangi volume suara seperti yang dilakukan banyak orang dengan earbuds tanpa kabel. Nah, kalau kamu teman Pro2 gimana? Preferensi kamu saat ini lebih suka yang pakai kabel ataukah yang pakai perangkat Bluetooth nih, earbuds ya. Jadi kita lihat juga kemarin sempat rame karena salah satu member Blackpink, Jennie ya, yang memakai earphone kabel dan akhirnya booming gitu. Apa-apa yang mereka pakai itu langsung booming ya teman Pro2. Kita lihat juga komentar-komentar dari netizen yang bilang kalau dampaknya bagus juga untuk kesehatan telinga, radiasinya berkurang karena adanya kabel. Terus alasan lainnya itu karena hemat baterai ya kak, karena tidak perlu dihidupin di Bluetooth gitu. Terus ada juga yang bilang aku pakai karena gak gampang hilang, biasanya langsung hilang sebelah kalau masa dibeli. Oh, ini kebiasaan sih teman Pro2. Balik ke old money version anak warnet, wih bener. Yunda dulu juga koleksi nih untuk earphone kabel teman Pro2. Nah, kalau kamu gimana? Apakah sudah beralih dari perangkat Bluetooth ya, earbuds ke iPhone? iPhone lagi, amin ya iPhone. Maksudnya untuk earphone kabel kira-kira lebih praktis yang mana nih untuk digunakan teman Pro2? Langsung gabung aja ya kalau kamu yang pengen memberikan pilihan tersendiri atau yang mau gabung buat request lagu juga boleh banget.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa. Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Sepada bikin pagi kamu makin seru teman Produa. Nah kali ini Yunda akan ajak kamu untuk kita sama-sama mendengarkan laporan langsung ya dari rekan Aris yang saat ini sudah berada di Bandara Internasional El Tari Kupang ya, yang akan melaporkan terkait dengan persiapan pemberangkatan jemaah kota Kupang menuju Bandara Embarkasi Surabaya. Kita langsung aja tersambung ya, kita sudah tersambung juga dengan rekan Aris yang sudah berada di lokasi yang akan melaporkan bagi kita. Oke, langsung saja rekan Aris, silahkan untuk laporannya pagi ini.
3: Oke, baik. Rekan Ayunda dan selamat pagi untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dapat melaporkan bahwa saya, Aris Laki, saat ini sedang berada di Bandara Internasional El Tari Kupang. Pada pagi hari ini juga akan ada pemberangkatan jemaah haji kota Kupang menuju bandara embarkasi utama yakni di Surabaya. Oleh karena itu dapat saya melaporkan bahwa saat ini juga sudah ada keluarga pengantar yang sudah tiba di bandara internasional. Sementara untuk para jemaah sementara ini sedang berada di asrama haji kota Kupang dan sudah mulai bergegas ke bandara El Tari Internasional. Dan dapat saya melaporkan bahwa di sini juga sudah dilakukan pengamanan dari TNI Lanut El Tari Kupang dan juga para staff airport Bandara El Tari Kupang. Dan ketika nanti para jemaah haji tiba di Bandara Internasional El Tari Kupang akan melalui beberapa tahapan yang diantaranya pembagian boarding pass tadi sudah dilakukan di asrama haji dan ketika tiba di Bandara Internasional El Tari Kupang mereka akan melakukan pengecekan di lobi keberangkatan luar dan setelah itu menuju ke area check-in untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan boarding pass di area Fiona kemudian menuju passenger security checkpoint 2 dilanjutkan ke ruang tunggu internasional yang sementara digunakan sebagai tempat menunggu bagi para jemaah haji dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Bandara El Tari Kupang, para jemaah haji juga akan berangkat menggunakan pesawat Lion Air. Dan untuk situasi saat ini memang sangat ramai dikunjungi oleh para pengantar. Banyak yang sudah berbondong-bondong datang ke sini untuk mengantar keluarga yang akan berangkat untuk mengikuti jemaah haji. Mungkin ini yang dapat saya laporkan untuk sementara dan selanjutnya saya akan memberikan informasi terbaru terkait rencana pemberangkatan jemaah haji menuju kota Kupang menuju bandara embarkasi di kota Surabaya. Mungkin ini yang dapat saya laporkan, saya kembalikan kepada rekan Ayunda di studio.
2: Baik, terima kasih untuk rekan Aris Laka yang sudah melaporkan langsung dari Bandara Internasional El Tari Kupang berkaitan dengan persiapan pemberangkatan jemaah haji kota Kupang menuju Bandara Embarkasi Surabaya. Kita akan nantikan terus untuk updatean selanjutnya. Nah teman Produa, kita masih seru-seruan tentunya di Sepada dengan rangkaian informasi lainnya yang akan terus kita hadirkan untuk kamu. So stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Sepada.
5: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
6: Teman terbaik.